0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Put, lari. Bu Siska udah di kelas.
3: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
2: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
3: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
2: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Tadi baru aja kita dengerin musik aktif dari Mikroplastik yang dibawakan sama Mohga ya, tiap teman Prodi. Dan musik aktif itu bakal kita hadirkan setiap harinya di pukul 7 pada saat sepada, dan juga di jaga malam setiap pukul 21 WIB atau waktu Indonesia Barat. Dan kali ini informasi kita jalan-jalan dulu teman Prodi ke Thailand. Lagi rame banget AI ya di mana-mana. Bahkan sampai ada gerakan di media sosial untuk stop AI, karena katanya AI sendiri itu bikin krisis air teman produksi secara global. Dan mungkin di Indonesia belum terasa, tapi ada salah satu kota yang terasa banget itu adalah di Batam, terus juga di negara asalnya di luar negeri di US teman produksi itu juga lagi krisis air, di mana masyarakat di sana mereka tuh bukan kekurangan uang tapi kekurangan air bersih, sampai mereka ada yang nyetok gitu ya air berjirigen-jirigen untuk bisa mereka konsumsi, bahkan juga buat masak, terus untuk keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan air bersih. Tentunya ini jadi prihatin buat kita semua, di mana ternyata semakin sering kita memberikan atau kita meminta respon dari AI teman-teman, itu semakin banyak juga air bersih di dunia.

yang dikuras untuk membantu alatnya agar tetap bekerja. Makanya ada gerakan di mana kita bisa meminimalisir penggunaan AI itu sendiri. Mungkin kalau teman Pro 2 ngerasa pertanyaan-pertanyaan yang sering kamu tanyakan atau muncul di kepala tiba-tiba dan udah terbiasa menggunakan AI, mungkin bisa dari sekarang teman Pro 2 untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Jadi dengan cara stop menggunakan AI. Mungkin boleh aja ya menggunakan AI, cuman jangan terlalu too much sih menurut Amala, karena ada mungkin tipe-tipe manusia-manusia modern yang sekarang dikit-dikit aja tuh nanya AI, kayak mau masak nanya resep ke AI, terus bahkan lagi deket sama cowok atau cewek terus dia slow respon gitu ya, itu juga nanya ke AI, sampai sebegitu ketergantungannya teman Pro 2. By the way, jangan kemana-mana, kali ini nanti Amala juga bakal ngebahas tentang di Thailand ternyata bakal sampai dibantu bikin industri durian yang menggunakan AI. Jadi buat kamu tetap stay tune aja setelah lagu yang berikut ini ya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, aku langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sel udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih.

0: HP baru.
1: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Musik Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Kali ini kita jalan-jalan ke Thailand. Ngomong-ngomong, Thailand tuh di Asia Tenggara lagi naik daun ya teman Pro 2. Banyak banget orang-orang yang berkunjung wisata mancanegara ke Thailand. Dan kalau aku lihat cara pemandangan gitu ya, Thailand sama Indonesia tuh mirip-mirip banget teman Pro 2. Menurut aku Indonesia juga bisa bakal jadi Thailand, di mana banyak orang yang berkunjung atau jalan-jalan ke negaranya. Karena Indonesia tuh juga kaya banget, bahkan lebih daripada Thailand, punya banyak tempat-tempat wisata alam yang menakjubkan. Ngomongin tentang Thailand, ternyata AI itu semakin banyak digunakan dalam industri durian di Thailand. AI digunakan buat meningkatkan kualitas buah demi mendorong ekspor durian ke Cina. Di Chantaburi, provinsi penghasil durian terbesar di Thailand, petani Nutawot Chanrung juga telah melengkapi kebunnya dengan kamera, sensor, dan juga sistem data, dan ke semua alat tersebut sebagian besar berasal dari Cina. Setiap pohon kini memiliki catatan digital tentang kondisi pertumbuhannya, bahkan teman Pro 2. Sementara teknologi LOT atau Internet of Things dan AI membantu mendeteksi masalah lebih awal dan meningkatkan kemampuan pelacakan. Benar-benar maju banget ternyata ya Thailand. Melansir dari CNN, teknologi ini juga memungkinkan Chanrung untuk mengubah metode tradisional dalam mengelola kebun melalui pengalaman dan pengamatan menjadi data numerik yang dapat dipantau dan juga dianalisis. Chanrung mengatakan teknologi Cina menarik bagi petani durian Thailand lantaran biayanya yang terjangkau banget, mudah diakses, dan mudah digunakan. Jadi petani nggak harus ngapa-ngapain gitu, cukup dibantu teknologi aja. Dan teknologi Cina yang juga dinilai menyiapkan solusi siap pakai yang secara bertahap itu dapat diintegrasikan dengan AI. Dan Cina sendiri menjadi pasar durian Thailand yang paling besar, karena Thailand mengekspor durian senilai sebesar 3,79 US dollar miliar ke Cina pada paruh pertama 2026. Dan seiring meningkatnya persaingan dan syarat yang semakin ketat, Thailand beralih ke AI dan teknologi lainnya untuk meningkatkan konsistensi rasa durian. Jadi macam kayak AI ini jadi asisten pribadi petani di Thailand yang punya kebun durian teman Pro 2. Kalau dari laporan The Nation, perusahaan swasta juga telah menggunakan AI untuk menilai kematangan durian bahkan. Jadi gak perlu dikupas-kupas ya, kita udah dibantu sama teknologi. Para peneliti juga kini tengah mengembangkan sistem yang dapat menentukan kematangan durian tanpa harus membelah. Aduh, aku bangga ya, padahal bukan di negara kita, tapi kayak wow gitu. Ini definisi benar-benar memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti seharusnya. Kalau inisiatif durian digital Thailand juga telah membantu lebih dari 10.000 petani yang mengadopsi teknologi Cina ini dalam perkebunannya. Dan program ini mencakup catatan budidaya digital, manajemen air yang cerdas, dan juga sistem lain yang mendukung. Semoga Indonesia bisa kayak gini juga ya teman Pro 2. Aku gak kebayang sih seberapa pesat dan majunya hasil perkebunan kita, karena Indonesia tuh tanahnya benar-benar subur, ditanamin batang aja bisa tumbuh makanan, contohnya singkong.

Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pernah gak sih teman Pro 2 tengah malam terus tiba-tiba pengen makan? Sebelum membuka kulkas atau memesan makanan, ternyata teman Pro 2, kamu harus mengecek dulu nih apakah tubuh kamu memang lapar atau mungkin kamu hanya sedang ingin makan karena bosan. Karena ternyata rasa lapar tuh hampir selalu dimaknai sebagai sinyal tubuh yang memerlukan asupan. Dan lapar di tengah malam pun kerap dilanjutkan dengan kegiatan makan meskipun sudah bukan waktunya makan. Atau mungkin kamu udah makan gitu ya 2 jam yang lalu. Nah ternyata padahal rasa lapar itu gak harus selalu diikuti dengan makan. Bisa jadi itu cuma keinginan yang muncul secara psikologis, bukan sinyal kebutuhan fisik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kamu bisa membedakan rasa lapar karena memang tubuh perlu makanan atau sekedar keinginan yang sifatnya hanya sementara. Yang pertama adalah kamu cek dulu nih kapan terakhir waktu makan ya. Kalau udah berjam-jam sejak makan terakhir, rasa lapar memang masuk akal. Tapi kalau kamu baru makan pukul 18 misalnya, kemudian merasa lapar lagi tengah malam, itu ada jeda sekitar 6 jam yang bisa membuat tubuh kembali membutuhkan asupan energi. Sebaliknya, kalau kamu baru makan besar 1 jam sebelumnya lalu pengen ngemil, coba perhatikan faktor lain yang mungkin memicu keinginan buat makan. Yang kedua adalah perhatikan seperti apa rasa laparnya. Kalau lapar fisik ya, biasanya teman Pro 2 itu muncul sebagai sinyal tubuh yang berkembang secara bertahap. Sementara keinginan makan bisa muncul karena berbagai faktor seperti ada rasa bosan, stres, kebiasaan, atau melihat makanan enak. Meskipun begitu, jangan menganggap craving otomatis berarti lapar palsu. Seseorang bisa aja lapar sekaligus menginginkan makanan tertentu. Yang ketiga, coba tanyakan kalau cuma ada makanan biasa, mau makan atau enggak. Karena kalau misalkan kamu dihadapkan pada situasi tengah malam merasa sangat lapar tetapi hanya pengen cookies, coba pada tanyakan ke diri kamu sendiri apakah kamu tetap bersedia makan nasi atau pengen makanan lain yang tersedia. Kalau misalkan ada makanan-makanan tertentu aja, itu bisa dijadikan sebagai kamu lagi ngidam ataupun craving karena dorongan makanan yang dipicu faktor selain kebutuhan energi. Karena kalau dari studi yang diterbitkan sama Appetite tentang mindful eating, keinginan makan itu dapat dipengaruhi karena external food cues seperti melihat, mencium, atau memikirkan makanan meskipun kamu sebenarnya nggak pengen makan gitu atau kamu belum lapar. Yang keempat adalah minum air boleh tapi bukan tes lapar. Jadi minum air ketika merasa haus tentunya boleh, namun jangan memakai metode minum air dulu kalau masih lapar, berarti lapar sungguhan sebagai patokan pasti. Ini nih sering nggak malah gunakan ya teman Pro 2, di mana kalau misalkan kita udah makan malam gitu ya di jam 6 atau jam 5 misalkan makan sore sekaligus makan malam, terus di jam 7 jam 8 kayak mulai lapar lagi, itu biasanya aku minum air banyak-banyak. Nah, kalau misalkan udah minum air tapi masih lapar berarti beneran lapar. Tapi kalau misalkan minum air laparnya udah hilang berarti itu cuman craving aja gitu, kayak perasaan pengen makan karena misalkan lagi nonton ngelihat ada makanan enak atau mungkin lihat TikTok ada lewat makanan enak jadi pengen makan gitu. Terus teman Pro 2, yang kelima adalah kamu bisa cek pola tidur. Karena rasa lapar sering muncul tengah malam, jangan lupa melihat pola tidur karena bisa jadi kekurangan tidur juga bisa mempengaruhi keinginan untuk makan terus menerus teman Pro 2. Jadi nafsu makannya tidak terkontrol begitu. Mungkin 5 hal tadi bisa kamu gunakan untuk memastikan ketika malam hari pengen makan apakah kamu beneran lapar atau cuma sekedar craving aja.

lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahun Pro 2 kamu ada kepikiran gak pengen liburan jalan-jalan ke Tokyo? Karena ternyata kabarnya Tahun Pro 2, turis itu bisa coba naik taksi tanpa supir di Tokyo mulai tahun 2027. Jadi Tokyo ini kan merupakan ibu kota Jepang yang ternyata udah bersiap melengkapi jaringan transportasi umumnya yang sangat efisien dengan menghadirkan layanan taksi tanpa pengemudi. Namanya robot taksi komersial pertama di kawasan Asia pada 2027. Jujur malah pernah ngelihat taksi tanpa supir itu tuh di bukan di kawasan Asia, kayaknya di bagian Eropa deh teman Pro 2, di mana waktu itu ada warga lokal Indonesia yang liburan ke sana. Tapi ternyata yang jadi pionir pertama di Asia Tenggara sendiri itu adalah Tokyo. Jadi perusahaan teknologi swakemudi asal Amerika Serikat Waymo mengumumkan kemitraan strategis dengan penyedia aplikasi taksi lokal Go dan operator kenamaan Nihon Kotsu buat merealisasikan proyek armada otonom ini. Katanya mereka udah dapat izin gitu ya. Tinggal mereka perlu ada tambahan-tambahan lagi rancangannya untuk menjawab tantangan krisis kelangkaan tenaga kerja sopir taksi di Jepang. Karena yang kita tahu di Jepang tuh makin sedikit ya teman Pro 2 pertumbuhan manusianya juga gitu. Makanya mereka menerima imigran-imigran kemarin dari India, terus juga katanya ada juga buat Indonesia dan negara-negara lainnya juga. Jadi memang di Jepang sendiri itu makin parah akibat pergeseran demografi populasi lansia yang semakin dominan. Makanya mereka akhirnya membuka kesempatan dan menerima kemajuan teknologi untuk menggunakan taksi tanpa supir. Tapi kalau dipikir-pikir, kira-kira teman Pro 2 berani gak sih buat menggunakannya? Atau mungkin kamu kayak parnoan gitu, kayak takut banget? Kalau amalah sih jujur takut ya, karena mungkin belum terbiasa aja. Tapi kalau udah tahu caranya, mungkin akan fun-fun saja ya, dan menerima kecanggihan teknologi itu sendiri. Dan mungkin bahkan akan sangat mempermudah teman Pro 2, apalagi buat kamu yang belum bisa fasih berbahasa Jepang atau bahasa Inggris. Terus dengan menggunakan alat aja, kamu udah bisa pergi kemana-mana tanpa harus berkomunikasi dengan supirnya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 teman terbaik kamu. Udah pukul 8 lewat 12 menit aja teman Pro 2. Ini kayaknya Car Free Day udah pada rame ya orang-orang. Terus kabut asap juga masih ya teman Pro 2 menyelimuti Kota Palangkaraya. Tentunya kalau misalkan kamu keluar tetap menggunakan masker ya, kalau bisa double teman Pro 2. Karena kalau kamu perhatikan di Palangkaraya tuh gak cuman kabut asap aja, tapi ada kelelatu yang kalau kita hirup itu bisa bikin infeksi pernapasan, terus juga bisa bikin gatal tenggorokan. Dan juga kalau misalkan teman Pro 2 lebih detail lagi, mungkin kamu sadar gitu ya, ada namanya kayak binatang kecil-kecil, dia warnanya hitam teman Pro 2, yang kayaknya banyak banget ada di udara kita, apalagi kalau misalkan siang ke sore hari gitu ya, itu banyak banget yang kadang bikin badan kita tuh rasanya gatal-gatal. Jadi kabut asap yang begitu pekat di Kalimantan itu mengingatkan sama momen COVID-19, dimana kalau misalkan kita habis keluar rumah langsung mandi gitu ya, karena ngerasa kotor banget badannya, gak cuman karena polusi udara tapi juga ada faktor-faktor lain akibat bencana yang sedang kita rasakan. Semoga cepat usai dan semoga sesuai sama prediksi, kalau misalkan nanti di pertengahan Oktober itu udah mulai hujan yang lebat banget ya teman Pro 2, karena memang tanah Kalimantan tuh tanah gambut, jadi kalau misalkan cuman disiram-siram gitu aja sumber apinya tuh masih ada, kecuali hujannya berhari-hari bahkan bisa bikin tanahnya banjir, itu yang bikin sumber apinya juga benar-benar padam dan kabut juga benar-benar hilang dari tanah Kalimantan. Kita sama-sama mendoakan aja teman Pro 2. Dan seperti biasa nanti kita akan hadirkan informasi BMKG di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.

0: Biasa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: tapi si apa tapi pas bayangin anak-anak makan lahap langsung hilang capeknya. Benar, program makan berisi tersebut bukan cuma super kosong mereka ya. Bukan pak, ini kita lagi nyiapin energi buat calon dokter, calon menteri, bahkan calon presiden. Di hari ini menentukan masa depan mereka nanti. Masak pakai cinta buat anak-anak bangsa. Tepat, yuk siap kita antar.
1: Program makanan bergizi gratis. Sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.

0: Baik, Tema Moral 2 seperti biasa di pukul 8.31 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita mendengarkan informasi perakiran cuaca. Dan saat ini Amal sudah terhubung bersama perakirawan Ika. Selamat pagi Kak Ika, dan silakan untuk informasi cuacanya.
1: Selamat pagi Kakak, terima kasih untuk kesempatannya.
2: Selamat pagi teman Perodua dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah kota Palangkaraya yang berlaku hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang hari ini cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 10 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Perlu waspada terhadap potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan, dan apabila berkegiatan di luar ruangan selalu dianjurkan untuk menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas teman berdua semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Ika untuk informasi perakiraan cuacanya. Dan Tama Moral 2 itu dia tadi, informasi perakiraan cuaca dari perakirawan BMKG Kota Palangkaraya setiap pagi pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, dan setiap sore hari juga ada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Tentunya tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kocek di rri.co.id.
2: Pro 2, teman terbaik kamu. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. By the way, kamu udah pada sarapan atau belum nih teman Pro 2? Kalau belum, kita sama ya. Kadang kepikiran gitu ya, pengen masak mie. Cuman kalau dipikir-pikir teman Pro 2, seperti artikel yang Amala barusan baca, ternyata makan mie instan 2 kali dalam seminggu aja itu bakal merubah kondisi kesehatan kamu menjadi lebih kurang baik ya. Dan dimana itu jadi bikin kita mudah sakit, terus juga di jangka panjang berpotensi karena berbagai penyakit juga teman Pro 2. Jadi lebih baik makan makanan yang benar-benar real food aja. Tapi in this economy, real food bahan-bahannya semua serba naik ya teman Pro 2. Makanya kadang tuh kita cari option di mana beli makanan langganan yang udah terjamin higienisnya, nutrisinya, tapi harganya tetap affordable. Karena kayaknya kalau dipikir-pikir 30.000 itu udah bisa dapat makan 3 kali. Sedangkan 30.000 masak sendiri kita mungkin dapat bisa bikin makanan yang kita mau gitu ya, buat orang banyak. Mungkin itu untung-untung aja teman Pro 2. Tapi kalau sendirian kayaknya better in this economy, langsung beli yang udah jadi aja. Tapi benar-benar makanan real food, gak harus tentang instan gitu ya. Tapi kalau kamu mungkin di rumah banyak orang, nah baru deh kamu beli bahan mentahnya buat dimakan sama banyak orang. Karena kayaknya Amala aja ke pasar gitu ya, biasanya beli cabai merah beberapa puluh ribu, kayak 10.000, 20.000 tuh udah banyak banget, tapi sekarang tuh dapetnya dikit banget. Jadi kayak benar-benar di mana-mana semua harga naik teman-teman juga. By the way, jangan kemana-mana, nanti pukul 9 kita bakal ada ngobrol pagi, dan kali ini Amala bakal ngajak tentunya setiap weekend ngobrol paginya kita ngomongin tentang wisata-wisata yang ada di Indonesia ataupun di mancanegara. Kira-kira enaknya pagi ini ngebahas tentang apa ya?

0: gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngobrol juga teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang kita udah ada di Ngobrol Pagi dan kali ini Amala pengen ngajakin teman Pro 2 buat jalan-jalan ke Bali. Kenapa harus ke Bali teman Pro 2? Karena aku baru aja beberapa hari yang lalu tuh diajakin teman aku yang jalan-jalan untuk pergi ke Bali. Gak cuma itu aja ya, kayaknya gak penting banget ya urusannya sama teman Pro 2 apa. Nah aku tuh kemarin ada lewat gitu ya seliweran di FYP TikTok, dimana pada saat itu ada Ria Ricis yang baru aja membagikan pengalaman kurang enak, dimana dia katanya udah bayar satu harga, bukan satu tapi dua harga tiket full untuk naik helikopter ke Bali. Tapi pada saat dia sampai ke lokasi, di situ mbak-mbaknya katanya judes banget sama Ria Ricis, dan Ria Ricis langsung tersinggung gitu ya. Kan kita nggak tahu ya, hati orang kan beda-beda. Terus dia langsung memutuskan untuk nggak jadi naik helikopter. Dia langsung bilang nggak mau gara-gara mbak-mbaknya judes. Jadi lebih baik dia memilih naik helikopter di Singapura aja. Terus banyak banget nih komentar-komentar dari netizen plus 62. Terus di Threads juga sempat rame. Kalau ternyata katanya Bali itu sebenarnya bikin banyak wisatawan lokal juga takjub akan keindahan dan pesonanya. Tapi makin lama makin kesini, katanya justru Bali itu malah lebih terlalu loyal sama wisatawan dari mancanegara daripada sama wisatawan lokal itu sendiri. Gitulah teman Pro 2, semacam kayak rasis begitu gitu ya. Terus ada juga kelakuan-kelakuan dari wisatawan mancanegara yang katanya bilang kalau misalkan mereka tuh gak terlalu pengen taat sama peraturan Indonesia, kayak misalkan naik ojek online gak mau pakai helm, atau misalkan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, sehingga banyak orang yang jadi memikir dua kali untuk pergi ke Bali. Tapi ngomong-ngomong tentang Bali ya, kenapa sih Bali itu selalu jadi hot topic dan selalu dibicarakan? Karena teman Pro 2, Bali itu menyimpan pantai yang indah banget ya. Seperti yang kita tahu, Bali itu punya banyak pantai populer kayak Kuta, terus juga ada Pantai Seminyak, Pantai Sanur, Pantai Uluwatu yang cocok banget buat bersantai ataupun berselancar. Bahkan artis-artis Indonesia teman Pro 2 itu tuh lebih memilih untuk menikah atau melangsungkan pernikahan mereka di Bali daripada di ibu kota, karena mereka ngerasa kalau ke Bali tuh vibesnya kayak romance banget, terus alamnya juga dapat banget, dan brandingnya tuh udah kayak dapat, kalau kita ngomongin tentang Bali atau nyebutin Bali gitu ya, vibesnya tuh kayak eksklusif banget gitu lah teman Pro 2. Nah ngomong-ngomong tentang Bali ya, kita bakal ngebahas selama 1 jam ini. Buat kamu yang pernah ke Bali juga jangan lupa komen. Kalau aku sih jujur aja belum pernah ya, cuman aku punya beberapa teman yang mereka tuh kuliahnya di Bali teman Pro 2. Terus katanya di Bali tuh banyak libur, makanya Bali tuh singkatan dari banyak libur katanya sih gitu ya. Tapi aku gak tahu bener atau enggak, cuman kayaknya bener sih, karena dia sering banget waktu kuliah tuh jalan-jalan, karena katanya kayak sebulan tuh bisa 2-3 kali libur tambahan gitu, gara-gara banyak kegiatan juga di sana, dan masyarakat Bali itu cukup adat, cukup tinggi banget, menjunjung tinggi adat dan juga agama mereka.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tamura 2 ngomongin tentang Bali, kayaknya gak ada habisnya ya. Nah, salah satu keindahan alamnya yang bikin mempesona dan pengen bikin orang balik lagi buat jalan-jalan ke Bali. Selain itu, Tamura 2 fasilitas akomodasi di Bali yang juga keren abis. Dimana di sana banyak banget villa-villa yang kalau kamu ngelihat Tamura 2 itu tuh villanya kayak vibesnya bukan di Indonesia, saking bagusnya. Dan rata-rata yang punya pun memang adalah resort-resort dari luar negeri ataupun selebritis Indonesia yang buka side job gitu ya, dengan bikin villa yang ada di Bali gitu. Karena mereka semua pada tahu kalau misalkan Bali itu dijadikan sebagai tempat buat healing gitu ya, dari rutinitas perkotaan yang begitu hiruk-pikuk dan ramai. Tapi ngomong-ngomong tentang Bali, teman Pro 2 kemarin juga ada gitu ya, Hamala lihat di threads ada orang membagikan tentang pengalaman horornya, supranaturalnya ketika lagi nginap di Bali atau di Villa Bali. Jadi kan Amal tuh sempat mikir gitu ya, gimana kalau kita liburan sendirian aja ke Bali, ya kan, benar-benar modalan backpackeran aja, jadi kayak lebih murah, terus juga tidak tergantung sama orang lain, jadi ya udah kita sendiri aja gitu, benar-benar belajar wisatanya di sana, budayanya apa segala macam. Tapi seketika niat yang aku punya itu, teman Pro 2, itu harus disimpan, karena aku ngelihat ada orang yang juga melakukan hal yang sama lebih dulu, bahkan udah tinggal di Bali beberapa hari, tapi ternyata di malam pertama dia tuh diganggu dan dia sempat memvideo, di mana waktu itu dia ingat banget katanya udah mengunci pintunya dengan rapat gitu ya, tapi tiba-tiba kebuka, terus ada seperti ada yang masuk dan ada makanan yang dia taruh di bagian ruang tamu. Jadi tempatnya tuh unik banget, kayak ada space ruang tamu gitu, entah itu ruang tamu atau ruang apa gitu ya teman Pro 2, mungkin bisa juga di tempat buat taruh pakaian. Terus habis itu ada pintu yang langsung ke kamar, jadi kamarnya itu ranjangnya ngadep ke pintu depan, pokoknya modelnya unik banget layoutnya. Terus pada saat itu dia lagi kayaknya udah punya feeling tidak enak gitu ya, terus pas dia video ke arah pintu, cuacanya juga waktu itu lagi hujan teman Pro 2, terus tiba-tiba pintunya kebuka. Kayaknya kalau secara logika mungkin bisa karena angin kali ya, cuman komentar-komentar dari netizen plus 62 banyak yang berkomentar katanya ada makhluk lain yang tiba-tiba masuk gitu, jadi kayak bikin kita takut ya kan. Cuman hebatnya pemilik akun tersebut tetap konsisten mematikan lampunya, karena katanya itu udah jam tidur dan dia pengen tidur. Terus video yang dia handphone video yang dia ambil pada saat itu tuh sebagai bukti aja untuk ke pemilik kosnya, karena dia merasakan ada gangguan-gangguan supranatural beberapa hari. Jadi kayak semacam bisa gak sih dapat kompensasi beberapa persen gitu, tapi mungkin gak dapat kali ya, makanya dia upload ke media sosialnya. Tapi teman Pro 2, cerita-cerita horor di villa yang ada di Bali itu gak cuma satu atau dua kali aja, itu tuh banyak banget kalau misalkan kamu cari. Tapi kalau aku pikir-pikir sebenarnya kita tuh hidup berdampingan ya gak sih teman Pro 2, jadi ya kita gak bisa benar-benar 100% gak dapat pengalaman-pengalaman gitu, apalagi kalau misalkan kamu pergi ke tempat yang baru aja, terus tempat tersebut juga mungkin jarang dimasukin sama orang atau manusia. Jadi memang kita harus punya pengetahuan yang banyak kalau misalkan pengen pergi ke suatu tempat, dengan cara mungkin kamu research gitu ya, atau mungkin kamu cari teman-teman kamu yang memang udah tinggal di kota itu, biar kamu dapat informasi tambahan terkait dengan tempat-tempat yang pengen kamu kunjungi nantinya. Jangan lupa juga sekarang tuh udah canggih banget, jadi kalau misalkan teman Pro 2 pengen jalan-jalan ke Bali, mungkin kamu bisa buka di Google terus lihat ratingnya dan komentar-komentar atau review dari customer yang sudah pernah tinggal di sana, biar kalau misalkan kamu kesana kamu nggak kagok mendapati hal-hal yang mungkin di luar dari ekspektasi kamu.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tema Pro 2 masih ngomongin tentang Bali. Ternyata banyak banget plus dan juga minus yang harus kita pelajari ya Tema Pro 2. Tapi ini sekali lagi ini tuh bukan ngajakin kamu bukan buat gak jalan-jalan ke Bali, enggak. Tapi Tema Pro 2 kita memang harus tahu kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi ketika kita pengen jalan-jalan ke suatu tempat. Nah kalau tadi pengalaman-pengalaman supernatural, kali ini ternyata ada beberapa mitos larangan yang gak boleh dilakukan di Pulau Bali. Dan buat kamu para pemancong yang pengen jalan-jalan ke Bali, wajib tahu Teman Pro 2. Amalnya juga ya, karena aku juga pengen jalan-jalan ke Bali jujur. Yang pertama adalah mitosnya, yaitu tidak boleh keramas saat Kajeng Kliwon atau Jumat Kliwon. Jadi masyarakat Bali percaya keramas saat Kajeng Kliwon atau Jumat Kliwon itu tuh dapat membuat rambut rontok. Selain itu, jika keramas saat Kajeng Kliwon akan mempermudah seseorang untuk dirasuki atau disakiti ilmu hitam yang dikenal dengan ilmu leak, Teman Pro 2. Jadi mungkin kamu bisa aja cari-cari gitu ya kalender tradisional Bali, misalkan kayak Jumat Kliwon tanggalnya di tanggal-tanggal apa aja pada saat kamu di Bali. Terus yang kedua adalah tidak boleh duduk di atas bantal. Ini kayaknya gak cuma di Bali aja, di tempat kita pun juga. Bahkan aku tuh pernah baca artikel, katanya nenek moyang kita tuh bikin semacam mitos untuk tidak boleh duduk di atas bantal tuh ya karena bakal bikin bantal itu kotor. Kan bantal itu taruhannya di kepala ya, bukan di bawah untuk didudukin gitu. Terus yang ketiga adalah tidak boleh makan semangka bersamaan dengan gula merah, karena katanya hal ini dipercaya dapat mengganggu pencernaan jika dikonsumsi secara bersamaan dan dapat memicu racun dalam tubuh yang kemudian menyebabkan kematian gitu. Terus yang keempat, larangan mengenakan baju merah atau hijau di Gunung Agung. Dan larangan ini Teman Pro 2 adalah merupakan di mana keyakinan masyarakat adat ya, di mana katanya penunggu Gunung Agung menyukai warna merah sedangkan penunggu laut menyukai warna hijau. Selain itu juga kalau penjelasan logisnya adalah warna hijau sama warna biru kalau misalkan kita gunakan di pantai itu ketika ada orang yang keseret ombak atau kebawa ke tengah laut, warna tersebut tuh katanya akan samar-samar dan seperti tidak nampak atau tidak terlihat karena menyatu dengan alam. Makanya kalau kita pakai pakaian ke pantai itu lebih baik kayak warna putih, warna hitam, warna-warna monokrom gitu ya, atau ya warna-warna mencolok lainnya gitu. Yang penting jangan pakai warna hijau ataupun biru. Tapi mitosnya katanya warna hijau aja Teman Pro 2. Terus juga Teman Pro 2, kalau misalkan kamu pengen ke Gunung Agung, selain dilarang menggunakan pakaian warna merah adalah jangan membawa daging sapi. Karena sapi sendiri adalah binatang suci bagi agama Hindu dan dipercaya sebagai kendaraan dewa Siwa. Membawa daging sapi ke Gunung Agung itu dapat membuat marah penunggu gunung, katanya ya, menurut kepercayaan masyarakat di sana. Pendaki yang nekat membawa daging sapi ke Gunung Agung juga dipercaya akan mendapatkan nasib sial dalam pendakiannya gitu. Terus yang keenam, kita tuh dilarang mengucapkan kata capek atau kenyel dalam bahasa Bali karena ini tuh udah adalah mitos dari leluhur, di mana umat yang datang ke Pura Lempuyang harus menaklukkan 1700 anak sehingga akan terasa lelah. Jadi dihindari dari banget kata-kata menyebutkan capek ataupun kenyel bahasa Balinya. Terus Ada juga mitos di mana anak-anak dilarang keluyuran di jam 12 siang dan jam 6 sore. Karena masyarakat Bali percaya waktu-waktu jam 12 siang dan 6 sore itu merupakan waktu makhluk halus berkeliaran, teman Pro 2. Terus ada juga nih larangan di mana kalau misalkan sama pasangan gak boleh melewati bunut bolong. Karena katanya akan mitosnya akan berpisah. Yang pacaran akan putus, terus yang udah nikah bakal cerai gitu. Jadi alangkah lebih baiknya menghindari bunut bolong. Jadi mungkin bisa di searching ya di mana lokasinya dan jangan dilewati. Kemudian larangan menggunakan atau membawa emas ke puncak Gunung Agung. Kayaknya Gunung Agung ini benar-benar tempat sakralnya Bali ya, makanya banyak banget larangan-larangan mitos di mana masyarakat percaya kalau misalkan menggunakan emas gitu ya, itu akan mendapatkan hal-hal yang kurang baik gitu deh, teman Pro 2. Jadi kalau ke Bali mendingan kita pakai imitasi aja kali ya, teman Pro 2, atau pakai apa sih yang warna putih titanium gitu. Jadi tetap pakai aksesoris tapi bukan emas. Dan itu dia tadi mitos-mitos yang ada di Bali. Mungkin teman Pro 2 bisa diingat gitu ya, atau mungkin kalau kamu pelupa bisa dibaca ulang lagi kalau misalkan pengen mendekati hari H untuk berkunjung ke Bali agar tidak sampai dilakukan. Tapi kalau dilakukan pun juga enggak apa-apa sih sebenarnya, karena kan cuman mitos ya, bukan fakta. Dan itu dia tadi ngobrol pagi wisata tentang jalan-jalan ke Bali. Tentunya jangan kemana-mana. Aku juga pengen pamit undur diri, teman Pro 2 dari Ruang Dengar, karena udah mau pukul 10 dan habis ini kamu bakal ditemenin sama Jen Catherine. Aku Amala pamit, bye-bye.

Benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
8: Info Pro 2.
9: Info Pro 2, 4 Oktober tahun 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali berita pertama dari dunia teknologi, di mana pakar kecerdasan buatan atau AI menyoroti potensi bahaya dan sistem autonomous learning yang berkembang pesat tanpa pengawasan ketat. Para ahli pun mendorong langkah desain atau perancangan ulang sistem pembelajaran mandiri ini agar tetap mengutamakan etika, keamanan data, serta kendali penuh manusia.
8: Info Pro 2.
9: Info selanjutnya kita beralih ya ke panggung olahraga internasional. Chef de Mission atau CDM Todo Tua memberikan apresiasi tinggi kepada tim Indonesia yang sukses melampaui target dengan mengamankan 5 medali emas di Asian Games 2026. Raihan manis ini menjadi kebanggaan besar sekaligus bukti kerja

Hai hai hai teman Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat siang ya Palangkaraya dan sekitarnya. Apa kabar kamu hari Minggu ini ya yang cukup masih berkabut ya di wilayah Kota Palangkaraya? Gimana nih di daerah kamu, apakah masih ada kabut asap atau malah jernih aja nih langitnya ya, bisa melihat langit biru yang sangat indah. Berharap Palangkaraya cepat membaik ya teman Pro 2, dan yang pastinya ya Jen kembali lagi nih menyapa teman-teman Pro 2 dan yang pastinya live streaming nih. Kayaknya Jen itu udah live streaming berturut-turut dari hari Jumat ya teman Pro 2, Jumat, Sabtu dan Minggu, 3 hari nih teman Pro 2. Dan tidak bosan-bosannya menyapa teman Pro 2 di luar sana. Teman Pro 2 seperti biasa juga ya, di pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 12 waktu Indonesia Barat kita bakal hadirkan Pro 2 Hitlist Playlist ya. Dimana teman-teman Pro 2 bisa banget nih request lagu kamu nih, lagu favorit kamu yang mau diputerin sama Jin, boleh ya. Gimana caranya nih kak? Boleh banget ya, kamu langsung join aja di live streaming kita di RRI Pro 2 Palangkaraya ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mau via WhatsApp juga boleh nih di 0811523924, atau kamu mau lewat Instagram boleh banget di question box di Instagram story ya, boleh banget kamu langsung drop aja nih lagu kamu biar langsung Jen puterin ya habis ini. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin hari Minggu, gimana nih hari Minggu kamu nih, apakah biasa-biasa aja atau misalnya lagi jalan-jalan nih atau lagi menikmati CFD di Kota Palangkaraya ya. Walaupun tadi Jen udah lewat situ ya, Jalan Yosudarso, dan masih ada kabut asap, tapi tidak menutup kemungkinan buat teman Pro 2 tetap semangat untuk berjualan ya, mendukung UMKM dan pembeli juga banyak banget nih teman Pro 2. Dan oke teman Pro 2, jangan tunggu ya requestan kamu ya, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu dari Kesha dengan judul Delusional, dan ini dia lagunya, check it out.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Prodo teman terbaik kamu. Oke, teman Prodo, udah ada nih yang request ya, dan tiga lagu. Pertama Jen puterin dari Selena Grace, Sumpah Mati. Lalu dari teman-teman di Instagram ya, udah ada yang request, yaitu dari Fajar Nur dengan judul Salah Apa Aku. Dan dari Instagram juga sama ya, dari Sabrina Leonor dengan judul Selesai. Bakal Jen putar ya teman Produa. Dan buat kamu, jangan kemana-mana nih, tetap stay tune terus ya di 92,4 FM RRI Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal puterin tiga lagu itu, dan bagi teman-teman yang mau request lagi boleh ya, setelah tiga lagu itu diputar kita bakal request lagi yang lain nih teman Prodo. Jadi jangan sampai ketinggalan nih, karena dalam 2 jam ke depan Jen bakal muterin lagu favorit kamu. Dan Jen reminder lagi ya buat teman-teman Prodo, kalau misalnya request lagunya itu yang sedang hit ya teman Prodo, yang lagi hits-hits banget, dan kalau misalnya belum ada ya di songbank kami, boleh teman Prodo request lagu yang lain yang mungkin gak jauh-jauh beda nih sama lagu itu. Dan Jen tunggu buat kamu ya yang mau request. Boleh lewat WhatsApp juga ya di 0811 523 924. Jadi Jen tunggu, Jen kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini kita dengerin dulu lagu Selena Grace, Sumpah Mati. Check it out.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produk teman terbaik kamu masih di program Produk Headlist Playlist ya. Dan abis ini ada lagu Sabrina Leanor ya dengan judul Selesai. Ini banyak banget di request sama teman-teman yang ada di Instagram ya, yang udah ngetik nih di question box-nya. Oke, abis ini Jen puterin ya. Jangan lupa langsung masuk ke live streaming kita di Produk RRI Palangkaraya ya teman Produk. Dan yang pastinya ya, buat minggu kamu lebih enak dan endul banget nih, jangan lupa request lagu nih. Karena kalau hari Minggu itu adalah hari terakhirnya sebelum kita meranjak ke hari Senin yang paling sibuk banget, ya enggak sih teman-teman berdua? Oke, ini dia ya lagunya Sabrina Leanor, Selesai.

Pro 2 teman terbaik kamu masih di santai siang ya bareng sama Jenny teman Pro 2. Dan itu dia lagu dari Sabrina Leanor ya dengan judul Selesai ya. Semoga pada seneng nih ngedengerinnya siang-siang hari ini. Dan abis ini Jen muterin 3 lagu lagi ya requestan teman-teman nih. Ada dari Pice Kota dengan judul Sedikit Lebih Lama, lalu Nabilah Takiyah Tak Semudah Home Pimpa, dan dari requestannya tadi ya ada Kak Wayan bilang lagunya Afgan. Oke, ini aku pilih lagunya Afgan yang memang aku suka ya teman Pro 2. Kayaknya teman-teman juga udah pada tahu nih lagunya, yaitu berjudul Jodoh Pasti Bertemu. Dan ini dia lagunya ya, dari Pice Kota, Sedikit Lebih Lama. Check it out.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal. Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
0: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.
2: Hai hai hai teman Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat siang, Jen menyapa kamu ya teman Pro 2 di luar sana yang lagi jalan-jalan, family time, atau sebatas hanya di kos aja ya, merenung, it's okay teman Pro 2. Terkadang kita tahu ya, ada maksud-maksud tertentu kalau misalnya kita itu gak mau keluar. Yang pertama pasti hemat, ingin menghemat ya. Yang kedua belum gajian, ya gak sih teman Pro 2? Kalau ngomongin gajian ya, pasti ada beberapa dari kita yang belum. Tapi it's okay teman Pro 2, jangan patah semangat ya teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Karena Jen sangat bahagia banget bisa menyapa kamu di santai siang hari ini, karena ada request lagu selama kurang lebih 2 jam ya, hingga pukul 12 nanti kita bakal hadirkan requestan lagu teman-teman nih. Bagi kamu yang belum join, kayaknya belum pada join gara-gara lagi CFD-an ya teman Pro 2 ya yang lagi pada jalan-jalan, tapi gue encana, it's okay, tidak masalah ya. Ada juga lagu-lagu yang bakal nemenin kamu ya selama di perjalanan, atau kamu yang lagi rebahan ya sambil nyantai, sambil ngopi di siang hari, buh enak banget kayaknya ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, ini udah ada di TikTok nih, kayaknya Jen nyapa-nyapa dulu ya. Halo, ada Kak Dozero Teori. Halo kakak, makasih ya mawarnya kakak. Halo. Aduh, seneng banget deh kalau ada yang ngasih gift ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Jen mendoakan kamu ya semuanya tetap sehat, semangat, dan yang pastinya jangan lupa makan ya teman Pro 2 ya, karena ini udah menuju siang hari nih. Atau kamu lagi hunting makanan dulu nih, ngumpulin dulu apa makanan yang mau kira-kira dibeli ya teman Pro 2. Dan wah, masih ngasih gift lagi. Halo. Aduh, kayak seneng banget ya Jen hari ini dikasih gift karena tadi malam juga kayak seneng banget juga ya, karena antusias teman-teman yang request lagu tadi malam di Cerita Cinta nih sama Jen. Makasih Jen, kasih love dulu nih buat kamu ya. Nih, udah kasih love di live streaming. Buat kamu yang belum join, boleh banget langsung join ya di live TikTok kita di Pro 2 Palangkaraya nih. Oke, ada yang bilang, Kak Dozero rupanya lagi rebahan aja katanya di rumah. Gak apa-apa Kak, rebahan. Tapi jangan kebablasan rebahan nih Kak. Kita harus menggerakkan tubuh kita supaya jauh lebih sehat ya. Dan yang pastinya, kamu yang mau request lagu, boleh banget langsung join di live TikTok kita. Boleh banget nih, karena Jen sambil baca-bacain nih ya komentar kalian. Dan kalau kamu mau request lagu, boleh banget ya. Kalau mau drop di live TikTok boleh, atau di Instagram juga boleh. Jen udah bikin question box di Insta Story ya. Jadi kayak langsung aja isi ya. Dan banyak dari teman Pro 2 tadi udah Jen puterin lagunya, kayak Fajar Nur Salah Apa Aku, Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Takia. Terus abis itu ada dari Sabrina Lee Leonor ya, dengan judul Selesai itu udah diputar juga ya. Terima kasih banget nih teman Pro 2 ya, yang memang udah antusias untuk request. Tapi tenang aja ya, abis ini masih ada open request nih lagi ya, di beberapa menit ke depannya nih, sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Oke nih, Kado Zero katanya request lagu Nucha Jalan Keluar. Nucha, bentar ya, kita cari dulu ya, kira-kira ada enggak ya. Kita cari dulu. Selagi kita nyari ya teman-teman, Jen juga mau ngingetin nanti di pukul 12 itu ada Muda Kreatif ya. Jadi kita bakal ngobrolin seputar usaha anak muda, atau kamu yang ingin merintis, ingin membuka usaha kecil-kecilan seperti apa, nanti boleh kita ngobrol-ngobrol santai aja ya teman Pro 2. Ya pastinya buat kamu usahawan muda, jangan sampai putus semangat di era sekarang ya, karena kita itu bisa membangun diri kita, membranding diri kita dengan hal-hal yang kecil, dari hobi misalnya ya. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya nih. Habis ini Jen puterin lagu dari Isyana Sarasvati dulu dengan judul Hari Ini Fit Hindia, dan ini dia lagunya, check it out.

0: Bro, dua teman terbaik kamu. Ini udah ada yang request ya. Tadi ada dari Kak apa ya ini? Kak backpack berkelana nih. Namanya unik banget nih teman bro dua. Katanya dia request dari Summer dengan judul Back to Friends. Tapi setelah yang satu ini ya teman bro dua, baru jen langsung puterin buat kamu yang lagi ngedengerin nih.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku.
2: Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.

Lagu Menaruh Hati Tanpa Hati-Hati dari Nabila Elisa, requestannya atas nama Kak Yura Andini ya, nama username-nya. Dan ini buat kamu ya Kak, lagunya buat teman-teman Pro 2 juga boleh dengerin juga nih.

masih sama Jen ya di Santai Siang edisi Pro 2 Headlist Playlist ya. Buat teman-teman Pro 2 nih, Jen mau nyapa teman-teman ya. Ada Kak Mia Mor, ada Kak Theo, terus ada Kak, ini nama username-nya Gocengpo. Oke, teman Pro 2 ada ya. Ini udah ada yang request ya dari Meroni Parulian, Pesona Sederhana. Dan habis itu Jen bakal puterin lagu Astrid

Atau cuma di kos aja nih untuk menghemat budget ya. Tapi it's okay teman pro 2, karena ya namanya juga manusia ya, butuh yang namanya kita menghemat gitu. It's okay sama kau Jen juga teman pro 2. Oke, okay, habis ini Jen puterin lagu Rondi Parulian Pesona Sederhana yang dilanjutkan oleh Astrid Terbuka. Check it out.

Perlu teman terbaik kamu, itu dia ya lagunya nih yang tadi dari Astrid dengan judul Terpukau. Habis ini Jen bakal muterin lagunya Afgan ya. Ini requestannya dari Kak Laras Puspitasari, katanya dari Bandung. Halo, selamat siang ya buat teman-teman yang ada di Bandung nih. Wah, jauh banget ya. Kira-kira sampai Palangkaraya, tapi Jen seneng banget karena sampai lintas provinsi ya. Live kita ini disiarkan teman Pro 2, dan Jen seneng banget ya karena ada teman-teman di luar Pulau Kalimantan yang udah inisiatif dan antusias ya untuk join. Habis ini Jen puterin lagu Afgan dengan judul Kacamata dan dilanjut dengan Esensi Buku dulu ya. Habis Esensi Buku baru kita putarkan lagu Vanessa Z dengan judul Menjauh. Ini udah banyak banget yang request ya teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana nih teman Pro 2 ya, tetap stay tune terus di radio kesayangan kalian di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan Jen mengucapkan makasih buat Kak Mia ya atas mawarnya nih. Terima kasih ya kakak. Semoga kakak dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalani hari ini. Dan ini dia lagunya Kacamata dari Afgan.

0: Resensi buku dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Sebagai manusia, kita mungkin pernah terluka. Perasaan yang sakit yang tidak terlihat, namun membekas untuk waktu yang lama. Boleh jadi luka itu karena ditolak kerja, tuntutan orang tua, atau yang paling sering adalah patah hati karena putus dengan pasangan. Setiap luka-luka yang kita terima bisa dari pandangan orang, sikap, tutur kata, atau mungkin ekspektasi diri sendiri, yang kemudian membuat kita berpikir bahwa mungkin luka ini tidak dapat disembuhkan. Hal itu juga seringkali memicu diri untuk merasa ingin menyerah dan membenci diri sendiri. Sama halnya dengan luka fisik ketika tergores atau jatuh dan berdarah. Luka di hati juga bisa semakin parah apabila tidak kita obati. Lantas, untuk mengobatinya, apa yang kita butuhkan? Buku Merawat Luka Batin ini merupakan buku yang bertujuan untuk membantu kita supaya kita merawat luka-luka tadi dan kemudian menyembuhkannya sendiri. Tapi sebelum itu kita perlu mengenali luka itu sendiri, seperti apa yang disampaikan Dr. Jamie Ardian dalam bukunya tersebut. Merawat Luka Batin merupakan sebuah buku self-improvement profesional yang ditulis sendiri oleh Dr. Jamie Ardian, SPKKJ, penulis yang merupakan psikiater profesional yang telah menangani bidang kesehatan jiwa untuk waktu yang lama. Dalam bukunya, Merawat Luka Batin, penulis menyodorkan hal yang penting untuk kita perhatikan saat sedang terluka, supaya bisa menyikapinya dengan bijak. Tahapan supaya seseorang bisa merawat luka mereka sendiri adalah bagaimana kita mampu mengenali luka tersebut dan kemudian menyembuhkannya. Berawal dari kepeduliannya terhadap isu kesehatan mental yang semakin meluap masif di mana-mana, membuat dirinya ingin membuat sebuah media baca yang dapat membantu kita semua. Tujuannya supaya kita bisa mengenali dan merawat luka itu sendiri, atau mungkin melakukan pencegahan sehingga tidak meninggalkan luka yang hanya menyakiti diri, dengan mengedukasi pembaca untuk membentuk sebuah pola pikir yang sehat. Harapannya, buku Merawat Luka Batin ini bisa menjadi sedikit penolong bagi mereka dan kita semua, baik mereka yang memiliki depresi serta untuk para malaikat yang membantu mereka menangani depresi. Buku yang dirilis pada 24 Mei 2022 ini sontak melejitkan nama sang penulis karena isi dari bukunya yang relevan dan menerima banyak respon positif. Sebagai sebuah buku yang baru dipublis pada tahun 2022, Merawat Luka Batin bahkan menjadi buku dengan rating cukup tinggi di Goodreads. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.
1: Produa, teman terbaik kamu, masih sama Jen yang menyapa kamu nih ya, teman produa di Santai Siang. Dan Jen juga mau say hi dulu nih buat Mimin antara News Castle. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya di kolom chat aja ya, walaupun kita terbatas jarak ya kak, tapi dekat di hati. Oke, kita mendoakan juga ya buat Kalimantan Selatan, tetangga kita. Semoga juga menjalani harinya dengan semangat. Dan buat Mimin antara Kalsel ya, hampir typo nih mulut. Semangat juga untuk di sana, katanya masih ada kabut asap ya. Sama kak, di sini juga ada masih kabut asap. Dan semoga buat antara Kalsel semakin jaya dan semangat terus menjalani harinya. Palangkaraya menyapa kamu ya, untuk tetangga kita di Kalimantan Selatan. Dan ini juga ada yang udah kasih gift nih dari Kak Udin. Halo Kak Udin, ini Jen nyapa ya buat kamu Kak Udin ya. Semoga tetap semangat menjalani hari-harinya nih teman pro 2. Dan teman Pro 2 habis ini Jen bakal muterin lagu dari Vanessa Z dengan judul Menjauh yang paling banyak di request sama teman-teman Pro 2 ya. Jangan lupakan ya, suruh temennya join nih biar bisa ngedengerin bareng-bareng nih ya teman Pro 2, sambil kita ngobrol-ngobrol santai di kolom chat aja ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita dan

0: Cerita Cinta setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Prodo teman terbaik kamu, habis ini Jen bakal muterin lagu dari Liodra dengan judul Pura-Pura ya. Ini requestan dari teman-teman juga ya, yang ada di Instagram. Jujurku.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 teman terbaik kamu. Ini lagu yang terbestseller buat diputar ya. Ada dari Samuel Cipta, Jagat Rasa ya. Untuk Kak Mia Siswanto.
6: Dunia yang

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produk teman terbaik kamu masih ya sama Jen di Santai Siang edisi dengan program Produk Headlist Playlist. Ya tadi kita udah banyak banget ya request lagu nih sampai Jen kayak aduh kelingan ya teman produk. Tapi ya kita juga udah hampir di penghujung program ya. Tapi tenang aja nih teman produk. Kalau misalnya kalau kamu mau request ya 1-2 lagu lagi bisa ya kalau kamu mau nih teman produk. Dan yang pastinya ya buat kamu semua nih teman produk, Jen juga berharap teman produk tetap sehat, habis itu tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kalian berada ya. Dan yang pastinya ya ada kurang lebih lagi 15 menit ya sebelum kita nanti masuk ke program Muda Kreatif nih teman produk. Dan katanya nih Kak Raihan bilang izin request lagu Picikota sedikit lebih lama. Itu udah diputar ya Kak tadi di pertengahan. Jadi tadi tuh udah banyak banget yang request lagu itu. Mungkin kakaknya ketinggalan. Tapi it's okay Kak ya. Bisa request lagi yang lain nih ya. Dan ya teman produk, abis ini Jen bakal muterin lagi lagu-lagu di sini yang bakal nemenin siang hari kamu. Kayak lagi pada istirahat ya teman produk ya. Dan tetap semangat menjalani harinya dan stay healthy buat kamu semua. Habis ini Jen muterin lagu dari Jake dan Lay dengan judul Easy.

Brodo, teman terbaik kamu di lagu terakhir ya, ini ada requestan dari pendengar kita nih, penonton ya, dari TikTok. Dia request Teh Hijau, dan terima kasih buat hadiahnya ya, gift-giftnya nih buat kakaknya ya. Semoga sehat selalu, dan yang pastinya apa ya, kayaknya buat temen yang satu ini sehat selalu aja ya, karena ini temen Jen yang dari sekolah dulu ya, dia join nih temen berdua. Nyapa ya, dadah. Oke, ini dia Teh Hijau dengan judul Tulus dari Teh Hijau, dan ini dia lagunya.

Menurut teman terbaik kamu, kita udah di penghujung ya. Dan yang pastinya kita bakal hadirkan Muda Kreatif buat kamu ya di pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya ya, buat teman Pro 2, abis ini ada lagu Maulana dengan judul Halu ya. Jangan halu untuk pasangan kamu yang pasti-pasti aja ya. By the way, aduh apa sih Jen ini. Oke deh teman Pro 2, makasih banget buat kamu yang udah request dari pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Dan Jen senang sekali bisa hadir dan menyapa serta memutarkan lagu requestan teman-teman. Buat yang belum ada tadi lagunya diputarkan, mohon maaf banget ya, nanti kita bakal ketemu lagi di waktu yang akan datang ya. Untuk request lagi, kita bakal bertemu di hari Jumat nih teman Pro 2, di Jaga Malam ya. Dan buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini dia lagunya Halu dari Maulana.

berdua sekalian Jen pamit dari program ini dan bakal on live juga. Makasih buat kamu yang udah join, ngeramein komentar-komentar TikTok, dan buat kamu yang di Instagram dan WhatsApp juga gak kalah ya. Makasih yang buat udah request nih di siang hari ini. Semangat menjalani hari ini dan tetap berdoa dimanapun kalian berada.

0: Pro 2 teman terbaik kamu, waktu sudah menunjukkan 12 menitnya ke 6. Dimana seperti biasa ya, kalau siang hari itu kita bakal hadirkan Muda Kreatif, dimana kita ngobrol-ngobrol santai aja ya teman Pro 2, seputar di dunia usaha muda ya, apalagi kamu yang punya usaha-usaha yang sedang merintis ya dan baru memulai, tetap semangat untuk menjalani usahanya. Karena banyak sekali persaingan-persaingan di dunia UMKM ini ya, karena harus mempunyai ciri khas sendiri. Dan teman produk kita bakal ngobrol-ngobrol ya seputar hal-hal tersebut, dan yang pastinya dengan obrolan serta musik-musik yang bakal nemenin kamu di siang hari ini. Dan teman Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan, yang lagi on the way kemana nih, kira-kira kalau siang hari ini tempat makan, lunch sama teman-teman atau sama keluarga atau sendirian aja teman Pro 2, yang penting jangan mendoakan yang terbaik buat aktivitas kamu hari ini, tapi lebih tepatnya di siang hari ini. Hati-hati di jalan buat kamu yang lagi mengendarai mobil ya, atau kamu sekadar mendengar aja, it's okay, tetap hati-hati dan semoga sampai tujuan dengan selamat ya teman Pro 2. Habis ini Jen muterin lagu dari Anne Mary dengan judul Karma, tapi setelah yang satu ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang. Kembali lagi ya di program Muda Kreatif nih bareng sama Jen yang bakal nemenin waktu produktif kamu selama beberapa menit ke depan. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Semoga dompetnya masih aman ya teman berdua, dan pikiran pun tetap tenang ya. Dan hari ini, siang hari ini aku mau nanya nih di awal, pernah gak sih kamu tuh lagi asik nih scrolling TikTok atau Reels Instagram terus lewat di FYP kamu, kalau misalnya ada nih anak muda umur 20-an awal tapi udah bisa punya bisnis sendiri. Terus kamu langsung mikir kayak, kok dia bisa ya? Kayak modal dari mana? Perasaan dia masih muda dan dia cuma megang HP doang tuh seharian. Kayak enak banget ya, kayak mikir kan kayak umur 20 awal itu kayak udah punya bisnis sendiri dan udah merintis gitu ya teman pro 2. Dan teman pro 2 pas banget nih kita bakal ngobrolin soal tren usaha anak muda zaman sekarang ya. Ternyata aturan main bisnis sekarang tuh kayak udah berubah total nih teman pro 2. Kayak gak perlu lagi nyewa-nyewa ruko mahal tapi modalnya justru cuma bisa lewat skill dan gadget aja, itu udah bisa teman pro 2 ya. Jangan kemana-mana nih, kita bakal bedah tipis-tipis ya di beberapa segmen berikutnya ya. Dan stay tune terus ya teman pro 2 di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu dari Lala Huta dengan judul Anak Sekolah, tapi setelah yang satu ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Produk teman terbaik kamu, balik lagi ya di program Budaya Kreatif nih bareng sama Jen ya. Dan kita masih ngebahas ya soal kayak gimana sih anak muda zaman sekarang itu kayak pinter banget nyari celah cuan ya. Kayak misalnya kayak ada jalan ya, kayak ada jalur tuh kayak langsung dipakai anak muda untuk berbisnis gitu. Kayak aku salut loh ngelihat usahawan-usahawan muda di zaman sekarang yang bisa seperti itu ya, teman Pro 2. Dan kalau kita bedah nih ya, teman Pro 2, untuk tren bisnis sekarang tuh kayak benar-benar didominasi sama yang namanya digital. Contoh yang paling gampang yang memang sering ada di sekitar kita yaitu content creation jasa mikro. Kayak banyak UMKM atau brand-brand lokal yang pengen banget go digital tapi gak punya waktu untuk bikin video pendek atau desain feeds. Jadi disitulah guna atau fungsinya content creator untuk para UMKM atau brand lokal yang ingin jualannya itu go nasional gitu ya teman Pro 2. Dan disitulah anak muda zaman sekarang bawa solusi, karena yang Jen lihat ya, apalagi di wilayah Kota Palangkaraya ini udah banyak banget anak-anak muda zaman sekarang yang udah fasih pegang kamera yang kayak kamera digital atau kamera yang manual ya. Itu banyak banget ya jenis-jenis kamera, apalagi kalau misalnya kita nggak mau ribet itu tinggal nyewa jasa mereka aja. Misalnya aku booking ya fotografer buat wisuda misalnya, atau fotografer buat sidang skripsi atau buat pernikahan. Itu banyak banget, salah satunya temen Jen juga ada di situ ya, yang bergerak di bidang fotografi dan videografi, temen Pro 2. Cuma hanya kayak misalnya kalau kamu dipercayakan untuk membuat suatu video ya temen Pro 2, untuk membrandingkan usaha itu cuma bermodal handphone yang memadai gitu teman Pro 2. Sama kayak aplikasi-aplikasi edit gratisan kayak misalnya Capcut atau Canva ya, biasanya yang kita pakai di kehidupan kita sehari-hari. Dan banyak juga yang udah buka jasa kelola media sosial juga. Jadi kayak kita tinggal tunggu beres aja dan jadi gitu ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, bukan cuma itu aja, banyak juga tren affiliate yang lain teman Pro 2 nih. Contohnya kayak berjualan lewat live streaming yang juga lagi naik daun. Apalagi kalau Jen scroll TikTok ya, pasti ada aja, kalau enggak dua kali scroll atau tiga kali scroll ada yang jualan gitu ya teman Pro 2. Dan kamu juga enggak perlu stok barang di keranjang kuning ya teman Pro 2. Tugas kamu itu kayak cuma satu doang, kayak asah skill komunikasi kamu supaya orang itu tertarik buat klik keranjang kuning ya. Jadi kayak bahasanya kamu udah dapat cuannya ya dari situ teman Pro 2 ya. Yang tapi ya namanya juga bisnis pasti ada juga tantangannya. Bener banget sih, kayak contohnya kayak obrolan yang sering aku dengar ya dari teman-teman aku yang memang affiliate TikTok tuh, biasanya adalah yang paling sulit yaitu soal konsistensi. Bener, karena itu dipentingkan banget ya teman-teman Pro 2 untuk bisa konsisten bikin video contohnya, atau misalnya live streaming tiap hari itu di pukul berapa aja, apakah di siang hari, malam hari, atau sore hari, yang bahasanya itu kita ngelihat target marketplace-nya itu di waktu-waktu tertentu gitu ya teman-teman Pro 2. Kalau misalnya konsistensi itu biasanya viral sehari dua hari itu kayak gampang banget Pro 2 ya, tapi kalau misalnya untuk kita tetap konsisten itu susah banget. Kayak buat mertahanin bisnis aja biar tetap jalan berbulan-bulan ke depan itu aja butuh mental yang sekuat baja. Kayak kita perlu yang namanya ya inovasi, dan yang pastinya bisa kreatif juga ya, bagaimana caranya bisa memikat para pelanggan untuk bisa beli barang kamu atau bisa membeli jasa kamu. Itu udah banyak banget ya teman Pro 2. Itu contohnya ya, untuk kamu bisa memulai berbisnis dengan hal-hal yang memang udah menjadi hobi kamu. Misalnya kamu hobi bikin video, berarti kamu harus mengasah skill editing kamu. Kalau misalnya kamu hobinya foto-foto, kamu harus bisa mengasah skill bagaimana foto itu bisa stabil. Terus habis itu soal filternya juga, gimana caranya bisa menyesuaikan foto objek dengan suasana di belakangnya. Dan banyak juga kayak contohnya kayak jasa-jasa nulis ya, jasa joki ya bahasanya sekarang ya, itu bisa ya teman produk. Apalagi kamu kalau misalnya punya hobi untuk menulis, bisa tuh buka jasa tulis tangan ya. Dan banyak banget hal-hal yang bisa teman produk itu dapatkan dari bisnis-bisnis usahawan muda di sekitar kita, dari hobi tadi ya teman produk. Dan oke dia teman produk, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya nanti seputar tren anak muda zaman sekarang, soal bisnis mereka. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal puterin lagu dari Dere dengan judul Kota, tapi setelah yang satu ini.
1: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

dua teman terbaik kamu masih sama Jenia di program Mudah Kreatif. Dan teman pro 2 gak kerasa nih ya, kita udah masuk ke closingan aja di Mudah Kreatif hari ini. Buat teman pro 2 yang lagi ngedengerin nih dan punya ide bisnis tapi masih ragu nih buat mulai dari mana, karena mikir aduh modal aku dikit banget. Jadi please stop mikir kayak gitu teman pro 2, karena mulai aja dulu dari apa yang kamu punya sekarang. Punya skill nulis, coba jadi copywriter, jadi author dan lain sebagainya. Punya selera visual bagus, coba buka deh jasa desain grafis atau jasa desain fotografi videografi. Nah, dan teman pro 2 ya, dan yang pastinya kita sebagai anak muda punya banyak banget tantangan terbesar ya, karena untuk memulai bisnis ini tidak mudah, karena butuh kayak filter dulu, abis itu kita cek target pasar, terus abis itu nyatet-nyatet alat bahan, abis itu gimana lagi kalau misalnya buka jasa, apa aja yang perlu disiapkan, apakah premium, harus premium aplikasinya dan lain sebagainya. Pasti memang terkendala di modal. Tapi teman pro 2, Jen juga mau kasih tahu nih, jangan berpikiran bahwa apapun itu harus ada modalnya. Karena kalau misalnya berpikiran seperti itu, kayak gimana kita mau maju? Karena kalau misalnya mau memulai sesuatu itu ya harus punya modal basic skill. Modal skill dulu nih, modal urusan modal untuk mengeluarkan uang itu nanti aja dipikirkan ya. Dan teman pro 2, dan kalau ngomongin soal bisnis-bisnis sekarang ya, Jen itu sering lihat kayak ada webinar atau workshop gratis tentang gimana cara memulai bisnis-bisnis awal untuk anak muda loh. Dan kamu gak perlu takut, karena biasanya untuk ikut workshop webinar itu gratis teman pro 2, gak dipungut biaya. Malah kamu mendapatkan sertifikat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi kayak jangan malas, jangan takut untuk memulai, percaya diri aja dulu ya. Seperti dengan usahawan-usahawan muda yang sekarang itu alhamdulillahnya mungkin udah melejit banget ya untuk usaha mereka. Karena Jen juga yakin mereka itu pasti merasakan pahit di awal dulu. Tapi dengan dipaksa rasa pahit itu, teman pro 2 lama-lama menjadi manis. Jadi kayak sukses untuk usaha-usahanya, dan sampai sekarang udah bisa berdiri sendiri dengan punya nama brand sendiri nih teman pro 2. Itu adalah hal yang sangat bagus banget ya teman pro 2. Dan itu dia untuk obrolan Mudah Kreatif kita pada santai siang di hari Minggu ini. Semoga bisa ya terpikirkan dan nyantol nih 1-2 hal tren anak muda zaman sekarang itu bisa untuk jualan apa aja sih gitu. Yang penting tadi skill jangan dilupakan. Asah skill kamu ya, jangan tumpul teman pro 2 gitu teman pro 2. Oke teman pro 2, itu dia yang bisa Jen sampaikan di siang hari ini. Nanti kita bertemu lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan informasi olahraga hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana ya teman pro 2, tetap stay tune terus di radio kesayangan kalian 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu Tiara Andini dan Yovie Widianto dengan judul Tanpa Cinta. Check it out.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Produk teman-teman terbaik kamu, kita udah masuk ya ke programnya Info Olahraga nih teman Produk 2. Yang pastinya ada nih info olahraga yang terbaru-baru yang pastinya akan menemani kamu kurang lebih 60 menit ke depan ya teman Produk 2. Dan info pertama nih Jen mau sampaikan bahwa ada momen membanggakan ya dari Fadona dan Fitriani usai raih perak padel Asian Games 2026. Keren banget ya mereka ini. Isak tangis haru dan raut bangga menyelimuti wajah pasangan ganda putri padel Indonesia, Fadona Kusmawati dan Fitriani Sabatini. Mereka sukses memastikan raihan medali perak pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 nih. Dan mereka mengendalikan jalannya permainan dengan unggul jatuh 4-1 pada set kedua. Namun kebangkitan lawan membuat keunggulan tersebut sirna hingga laga berakhir dengan kekalahan nih. Dan mereka juga menyadari ketatnya jam terbang lawan yang sudah menekuni cabang olahraga ini hampir satu dekade. Sementara di Indonesia sendiri ya teman Pro 2, olahraga padel itu baru populer dalam beberapa tahun terakhir. Iya sih ya, kayak beberapa tahun akhir ini tuh baru viral banget ya di Indonesia. Dan bagi Fadona sendiri, berdiri di podium Asian Games merupakan momentum yang sangat spesial. Apalagi ini menjadi kali pertamanya cabang olahraga padel resmi dipertandingkan dalam pesta olahraga multi-event. Dan yang pastinya ya, pengalaman berharga mereka berdua dari laga final Asian Games 2026 ini diakui dengan pendorong utama untuk bekerja lebih keras lagi di arena latihan. Wow, aku juga kayak pas baca ini teman Pro 2, rupanya ada ya lomba main padel di Asian Games yang Aichi Nagoya yang terbaru ini ya. Rupanya ada berbanyak-banyak sekali olahraga-olahraga yang memang diikutsertakan dalam Asian Games ini ya teman Pro 2. Dan memang kita harus dukung terus untuk atlet-atlet Indonesia untuk bisa menang ya di Asian Games. Ya pastinya dengan meraih medali-medali emas, perak dan perunggu itu udah bersyukur banget ya teman Pro 2. Mereka sudah membanggakan, membawa nama Indonesia di kancah internasional. Oke teman Pro 2, itu dia informasi pertama ya dari olahraga padel di Asian Games Aichi Nagoya ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di informasi olahraga selanjutnya ya teman Pro 2. Dan habis ini Jen bakal muterin lagu kebangsaan dulu ya dengan judul Sempurnaku di sini. Check it out.

dari kehidupan dan menjadi sumber bagi penghidupan manusia. Dari hutan terdapat rotan yang bisa dikumpulkan dan kemudian diolah menjadi kerajinan. Ada pula getah pinus, madu, damar, dan berbagai hasil hutan lainnya yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi produk bernilai. Perjalanan dari hasil hutan hingga menjadi sebuah produk tidak luput dari campur tangan banyak pihak. Ada masyarakat yang berperan mengumpulkan bahan, ada yang mengolah, ada yang membuat menjadi produk, hingga orang-orang yang memasarkannya pada konsumen. Rangkaian inilah yang disebut dengan hilirisasi, di mana di dalamnya terdapat proses mengolah hasil hutan menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Proses ini tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga membuka peluang pekerjaan dan menjadi bagian dari sumber penghidupan masyarakat.

0: Produk teman terbaik kamu masih di informasi olahraga ya, bareng sama Jenny teman produk. Dan informasi selanjutnya yaitu datang dari Lamine Yamal yang terus menunjukkan ketajamannya bersama timnas Spanyol setelah mencetak gol dalam 3 pertandingan awal UEFA Nation 2026 until 2027 ya. Dan penyerang Barcelona itu kini telah mengoleksi 11 gol bersama timnas senior Spanyol. Yamal mencetak 1 gol saat Spanyol mengalahkan Inggris 3-2 di Wembley pada 26 September lalu. 3 hari kemudian ia kembali tampil gemilang dengan mencetak 2 gol dan 1 assist saat Spanyol menang 4-1 atas Kroasia. Dan dia juga menghadapi Inggris, Yamal juga membuka keunggulan Spanyol pada menit kedua. Ia merebut bola dari Mark Guehi sebelum melepaskan tembakan mendatar yang melewati kiper James Trafford. Dan kemudian Inggris berbalik unggul 2-1 melalui golnya Anthony Gordon dan Harry Kane. Namun Spanyol bangkit setelah jeda lewat gol Alex Baena dan Michael Oyarzabal untuk memastikan kemenangan. Dan Yamal sendiri juga menjalani debut bersama Spanyol pada September 2023 lalu ya, saat menghadapi Georgia di kualifikasi Piala Eropa. Dan saat berusia 16 tahun 57 hari, ia menjadi pemain termuda yang tampil dan mencetak gol untuk timnas senior Spanyol. Rekor Yamal sendiri berlanjut pada Euro 2024 dan ia menjadi pemain termuda tampil di Piala Eropa saat menghadapi Kroasia pada usia 16 tahun. Wow, keren banget ya. Dia adalah pemain termuda rupanya ya, teman berdua ya. Dan Spanyol kini memimpin grup A3 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Inggris berada di posisi kedua dengan 6 poin, disusul dengan Kroasia dengan 3 poin dan Republik Ceko yang belum meraih poin sama sekali. Dan itu dia ya teman perdua, informasi olahraga yang kedua nih. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya teman perdua di informasi olahraga selanjutnya ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini, kok serem banget.
2: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
1: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
2: Nilai keindonesiaan kita itu gak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
1: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
2: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
3: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
2: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sembilan koma empat FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di informasi olahraga ya, bareng sama Jenny, teman Pro 2. Dan informasi ketiga datang dari MotoGP ya, teman Pro 2, di mana pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mengakhiri balapan Moto 3 Jepang di posisi ke-11 pada hari ini, teman Pro 2 ya. Dan juga ia finish di depan pembalap Malaysia Hakim Danis, sementara kemenangan diraih oleh David Almansa. Dan Veda memulai balapan di sirkuit Motegi dari barisan belakang, tetapi mampu memperbaiki posisinya sejak awal. Ia langsung menebus peringkat ke-13 pada putaran pertama dan naik satu posisi ketika masuk ke lap keempat. Nah, dan memasuki lap ke-10 juga, Veda kembali kehilangan beberapa posisi akibat persaingan ketat di kelompok tengah. Ia turun ke peringkat ke-12 setelah disalip oleh Joel Esteban Fernandez dan Joe Calso. Dan habis itu ya, di barisan depan Almansa menghadapi tekanan yang kuat dari Quales pada putaran terakhir. Namun pembalap Spanyol tersebut mampu mempertahankan keunggulan hingga finish pertama, sementara Quales harus puas dengan berada di posisi terbelakang. Dan hasil ini menjadi modal penting bagi Veda menjelang balapan kandangnya di sirkuit Mandalika. Rangkaian balapan Grand Prix Indonesia selanjutnya akan digelar pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Dan itu dia ya, teman Pro 2, informasi olahraga yang ketiga yang bisa Jen sampaikan. Dan jangan kemana-mana, habis ini Jen bakal muterin lagu Miska dengan judul Keras Kepala. Tapi setelah yang satu ini,
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama Jendi di informasi olahraga. Dan untuk informasi terakhir nih ya, teman Pro 2, ada kabar bahwasanya Careva lolos ke babak ketiga China Open dan menyingkirkan peringkat 1 dunia. Alina Careva menciptakan kejutan besar setelah menyingkirkan petenis nomor 1 di dunia, yaitu Elena Bakina pada China Open 2026. Petenis peringkat 118 dunia itu bangkit dari ketertinggalan untuk menang 3-6, 6-4, dan 6-3 pada hari Sabtu kemarin nih, teman Pro 2. Dan kemenangan tersebut menjadikan Careva itu sebagai petenis berperingkat terendah yang mampu mengalahkan petenis nomor 1 di dunia melalui comeback. Setelah peringkat WTA pertama kali diterbitkan pada 1975, hanya 9 petenis di luar 100 besar yang pernah mencatatkan hasil yang serupa. Dan Careva mengaku tidak menyangka dapat menghadapi Bakina sekaligus meraih kemenangan penting dalam karirnya. Dan ia juga bersyukur mampu mengendalikan emosi dan menampilkan permainan terbaik sepanjang pertandingan. Dan teman Pro 2, Careva juga mempertahankan keunggulan tersebut hingga akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3 pada set penentuan. Hasil ini akan mengantarkannya kepada babak ketiga China Open untuk menghadapi Sonai Kartal pada hari Senin mendatang, yaitu esok ya teman Pro 2. Dan kemenangan ini menjadi pencapaian pertama Careva dalam menaklukkan petenis 10 besar sekaligus mencapai babak ketiga turnamen WTA 1000. Hasil tersebut juga membuka peluang menembus peringkat 100 besar di dunia untuk pertama kalinya, terutama jika kembali menang. Dan sebelumnya juga Careva meraih gelar WTA 125 pertamanya di Midland, Amerika Serikat pada Februari 2026 lalu. Ia juga mencapai perempat final turnamen level tour untuk pertama kalinya di Hamburg, Jerman, dan Sao Paulo, Brazil ya. Dan itu dia ya teman Pro 2, kayak keren banget ya, dia itu bisa mengalahkan peringkat 1 dunia di permainan tenis ya teman Pro 2. Itu keren banget sih. Mungkin itu merupakan jerih payah mereka nih teman Pro 2 ya, karena udah berusaha sampai di titik itu. Dan itu dia ya teman Pro 2, informasi terakhir dari informasi olahraga pada siang hari ini. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Prodo, teman terbaik kamu, itu dia ya informasi olahraga untuk kamu khusus minggu ini. Dan teman Pro 2 Jen sekaligus juga ya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Makasih banget ya udah join live tadi ya di Pro 2 Headless Playlist. Dan terima kasih juga buat kamu yang udah support nyemangatin Jen ya selama siaran. Dan kita akan ketemu lagi ya teman Pro 2 di waktu yang akan datang. Dan seperti biasa juga ya teman Pro 2, di pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat, kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk relay di seluruh Indonesia, Pro 2 di seluruh Indonesia, di mana ada program Indonesia Top 20 nasional nih. Kira-kira ada nggak ya lagu kamu nih teman Pro 2 yang masuk di Top 20 nasional kita pada minggu ini? Dan jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena di sore ceria nanti kamu bakal ditemenin sama rekan kita yaitu Kak Ranap ya di sore ceria. Dan buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Aku Jen pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Dadah.
1: Ya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kita udah masuk bulan baru dan semoga aja di bulan baru ini juga banyak rilisan lagu baru dari musisi-musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
2: Number 20.

0: mudah-mudahan aja kamu tetap kuat ya, tetap tabah, tetap bisa menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

0: dari Indonesia Top 20 Nasional, karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik nih ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace Top Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: gitu ya. Kalau mau lewat harus permisi dulu. Nggak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman-teman dua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media, ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang benar kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: Posisi 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat klip-klipnya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT gitu aja. Ya nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12. Soal kedua ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: Maria 24/7 yang naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia. Karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: terbelah jadi dua teman produksi, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi backsong untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: lalu udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Kita lihat progresnya minggu depan gimana. Apakah bisa naik lagi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6. Kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: Mbah Sihir salah satu band yang sukses ngebawain lagunya Shiloh on 7 ya. Karena menurut aku ketika satu lagu tuh udah nempel banget sama si musisinya, sama si yang punya lagu, itu agak sulit untuk dibawain ulang. Tapi ternyata lo Mbah Sihir keren banget sih, parah ya. Yang gak kalah keren adalah Naikilah. Kita mau dengerin sekarang MMG aka Main-Main Gue yang menempati posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: yakni Pamungkas yang masih bertahan di posisi 3, diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

0: ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raim Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2 24 per 7, di posisi 10 ada Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, posisi 9 Terbelah Jadi 2 Gloria Jessica dan Ade Govinda. Sal Priyadi Foto Kita Blur menempati posisi 8, posisi 7 ada Bernadia dengan Rabun Jauh, posisi 6 Akbar Calai Ningse Astaga Bercanda. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 4 Naikila Main-Main Gue, posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number 1 of this week, Agak Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

support ya buat Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, Sunny Der, Pelangi, Juni Record, Orang Pertunjukan, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Raim Laode, Emotion, AG, Hits Record, Sheila on 7, dan juga Tiffany Ketanga. Gak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM, dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info kedua.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopic Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pilot.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lan Krisandaru di International. Chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produa? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produa, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman produa, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 52 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 52 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Stress
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 teman produk minggu ini memasuki minggu ke-8-nya ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman produk minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Kelas teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada sini Spiro dengan Day on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisanderu di International Top 20 nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Go.

0: Yes, yes, 92 masih di Intro Show Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Yes, 92. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama Brenda. The Finnish Theaters dari Sierra Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman Pro 2, faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Theaters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih ini. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman Pro 2, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman Pro 2, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 2 bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no kid anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number 3.

0: dengan rap kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue baca jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada CNS Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate It, I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: Gokil banget ya, setelah 12 minggu teman berdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnanda menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2, Landa Krisnanda harus sending off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore. Jumpa lagi dengan aku, Renhab Tobing, menemani kamu di sore ceria. Setelah tadi kamu udah dengerin Top 20 Mancanegara bareng Pro 2 FM Jakarta, balik lagi ke Pro 2 FM Palangkaraya ya. Oke, sebentar lagi kamu bakal dengerin lagu-lagu asik ya, sama penyanyi favorit kamu. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya, teman terbaik kamu ya. Selamat mendengarkan.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Halo, selamat sore teman Pro 2. Hai hai hai. Kita ada di program Artist of the Weekend. Satu jam ke depan, siapkan ruang dengar kamu buat diisi suara yang adem, lembut, dan seolah-olah bisa memeluk hati yang lelah. Please welcome si pemilik vokal malaikat asal Belanda Aceh ini, Nabila Taqiyah, menemani suasana sore kamu. Ya, dia kelahiran 21 November 2005 dari Banda Aceh. Nabila Taqiyah awalnya dikenal publik lewat konten-konten menyanyinya di platform ya digital. Nah, suaranya yang merdu saat membawakan lagu-lagu perdamaian ini bahkan sempat membuat tentara luar negeri menangis haru ya. Keputusannya juga melangkah ke Indonesian Idol 2023, membawanya meraih posisi runner-up kala itu dan membuka jalan karirnya secara profesional. Tadi udah dibuka sama lagunya Tak Semudah Hompimpah. Wah, yang suka sembunyi-sembunyian, kasihan dong ya perasaan. Jaga perasaan orang yang sayang sama kamu. Oke, kita hadirkan lagi masih lagu-lagu dari Nabila Taqiyah di Artist of the Weekend. Kali ini bareng aku, Rana Tobing.

Jika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Okay, di balik kelembutan suaranya di atas panggung, keseharian Nabila adalah sosok putri sulung yang sangat dekat dengan keluarganya sebagai anak pertama dari 7 bersaudara. Nabila terbiasa menjadi teladan dan mengayomi adik-adiknya di kehidupan sehari-hari. Tahu gak sih kamu, Nabila dikenal sangat sopan, berhati-hati dalam bertutur kata, dan rutin menjaga rutinitas keagamaannya. Wow, kayaknya patut dicontoh nih ya buat kita-kita. Yang dicontoh tuh kayak dia tuh seorang perempuan yang sangat sopan, berhati-hati dalam bertutur kata. Nah, juga rutinitas keagamaannya tuh ya selalu rajin mengikutin gitu ya. Jadi rutin ya, jarang loh ada yang mungkin ini anggap tuh biasanya kalau cowok tuh ngelihatnya sih dari paras wajah ya kan ya, tutur kata. Nah, yang menjaga rutinitas keagamaan nih kayaknya plus banget ya dari Kak Nabila Taqiyah. Oke, keunggulan utama Nabila pada karakter energy voice-nya atau suara berangin yang sangat khas ini saat membawakan lagu balada seperti lagu Ku Ingin Pisah. Penghayatannya yang jujur membuat pendengar itu bisa merasakan rasa sakit dari liriknya tanpa perlu jeritan nada tinggi yang berlebihan. Okay. Masih ada lagi lagu-lagu dari Nabila di program Artist of the Weekend ya, dengan judulnya ini Cinta Sia-Sia. Yuk kita dengerin aja.
1: Artist of the Weekend, waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: atas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat bidang miring sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu kan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
0: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, teman-teman berdua masih mendengarkan program Artist of the Weekend bareng Nabila Takia, ya. Oke, kalau ngomongin segmen ketiga ini, duet magic dan sinergi panggung, ya, Nabila tuh punya kelebihan luar biasa saat dia tuh berduet, ya. Suaranya yang lembut ini bisa menyatu dengan sempurna bersama pasangan duetnya tanpa saling mendominasi. Kolaborasi panggungnya bersama Nyoman Paul ini selalu dinantikan penggemarnya karena melahirkan chemistry yang hangat dan manis, ya, seperti di lagu Waktu Yang Salah. Ini duet bersama Nyoman Paul, Belum Siap Kehilanganmu, ini cover version, ya. Lanjut, ya, dengan cerita kesehariannya, ya, menjaga kualitas vokal dan latihan rutin. Mungkin teman Pro 2 juga salah seorang penyanyi, ya, yang kebetulan lagi dengerin radio. Ini bisa mungkin jadi tips buat kamu, ya, dari Nabila. Insight-nya, menjaga karakter suara berangin yang stabil ini memerlukan perawatan ekstra, ya. Teman Pro 2, keseharian Nabila diisi dengan disiplin mengkonsumsi air hangat, menghindari makanan yang terlalu berminyak menjelang tampil, serta rutin melakukan latihan pernapasan agar kontrol suaranya tetap mulus di atas panggung, ya. Tentu seperti lagu yang pernah kamu dengerin, ya, dengan judul Sisa Rasa. Dengan lagu lainnya juga yang punya judul Usai. Ini dua lagu ini adalah cover versionnya dari Nabila Takia. Sebenarnya kalau ngomongin tentang sebuah konsistensi melahirkan karya baru, ya, dia tuh seorang penyanyi yang terus menunjukkan perkembangan yang pesat di bantika musik Indonesia. Dari kualitas vokalnya aja ini bisa kita dengar, ya, boleh dibilang makin matang, dan pilihan lagu yang selalu pas banget membuat posisinya tuh sebagai salah satu solois muda terdepan makin kokoh, ya. Oke deh, aku bakal ajak kamu lagi dengerin lagu-lagu dari Nabila Takia di program Artist of the Weekend.
1: Pangan adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata. Perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

92,42 teman terbaik kamu. Wow, gak kerasa Ranaf Tobing menemani kamu di Artist of the Weekend bareng Nabila Takia. Udah hampir mau sejam aja. Semoga lagu-lagu merdu dan ketenangan jiwa yang telah kita lewati bersama dari penyanyi Nabila Takia ini bisa membuat kamu agak sedikit tenang ya, walaupun agak galau sih. Dari ketulusan vokalnya juga, tahu gak sih kita diingatkan bahwa kelembutan itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Terima kasih ya udah mendengarkan Artist of the Weekend malam ini. Aku udahin dulu lagu-lagu dari Nabila, tapi jangan khawatir, masih ada satu lagu lagi buat kamu yang seneng dengerin lagu dari Nabila. Yuk, ini dia dengan lagu Mengharap.

0: gokil. Pemain timnas kita makin ngeri bro. Pemain naturalisasi masuk semua. Pas dunia, euforianya kerasa banget.
1: Bagus sih Bud, tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahi.
0: Iya juga ya. Kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu hari ini lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
1: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
2: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas dunia.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya Mbah.

Masih bareng gue Renap Topik menemani suasana sore kamu ya. Jangan lupa minum air putih. Dan kamu masih ditemani juga lagu-lagu musik favorit dengan tempo yang santai ya. Tutup teman pro 2. Minum air putih ini buat menjaga dehidrasi di dalam tubuh kamu. Sambil dengerin musik keren yang aku siapin ya buat teman Pro 2 yang masih setia di frekuensi 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Udah pukul 17 lebih 8 menit. Seperti biasa nanti kita bakal bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang Ajan Maghrib ya. Tapi sebelum itu nanti hadir pengajian Al-Quran ya dari Pro 1 RRI Palangkaraya. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Pro 2 FM.

0: kali ini dengan surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 16 yang akan dibacakan oleh Jumran dan Sari Tilawah Baidah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beradar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang kulitnya dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu solat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri dan lain-lain. Hadis riwayat Ibrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Muslim Kota Palangkaraya dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Kumandang azan maghrib telah hadir. Ya, kita hadir lagi dengan lagu-lagu religi buat teman-teman umat Muslim Kota Palangkaraya dan sekitarnya yang saat ini sedang menjalani ibadah sholat maghrib. Sudah pukul 17.28. Kita kembali lagi ke Pro 2 RRI Palangkaraya untuk melanjutkan program Sore Ceria.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
3: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
2: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
3: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

Baru dua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari Noah, Separuh Aku, udah kamu simak ya. Semoga lagunya bisa nuduhin perasaan kamu ya. Ada yang senang, ada yang sedih, semua campur deh. Tapi kalau udah dengerin lagu ini, kayaknya adem banget. Teman Pro 2, pernah gak sih pas lagi senggang kerja atau belajar, tiba-tiba pikiran kamu tuh melayang, pengen ngemil kayak cireng, boba, atau seblak? Nah, padahal kalau dipikir-pikir, perut kamu tuh sebenarnya baru aja diisi yang namanya makan ya, mengkonsumsi makanan favorit kamu. Atau kamu nanti habis makan malam, mau makan lagi. Nah, pertanyaan pentingnya nih, itu kamu benar-benar lapar atau cuma lapar mata alias emotional eating aja nih ya? Jadi mengenali bedanya lapar fisik dan lapar emosional itu krusial banget ya buat kesehatan tubuh kita. Lapar fisik itu muncul bertahap. Nah, ditandai perut keroncongan atau energi yang menurun, dan perut kamu tuh bakal menerima jenis makanan apa aja untuk diisi. Nah, kalau sebaliknya, lapar emosional itu datangnya mendadak. Iya, mendadak. Spesifiknya sih pengen makan makanan tertentu yang manis-manis, asin, atau gurih, dan biasanya dipicu oleh rasa bosan, stres apalagi, atau sedang mengalami rasa lelah. Nah, cara ampuh buat mengetahuinya sebenarnya gampang banget. Coba minum segelas air putih dulu, terus tunggu sekitar 15 menit. Jadi kalau rasa pengen makan itu menghilang, berarti itu cuma dorongan emosi aja, gengs, atau efek tubuh yang kurang cairan alias dehidrasi ya. Jadi coba dulu deh minum air putih ya. Mulai lebih peka sama sinyal tubuh sendiri. Ini biar pola makan terus tetap terjaga dan tubuh kamu makin sehat ya.

peneguhan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dan semua itu berakar di desa. Dari sawah dan ladang, dari tambak dan hutan, dari tangan-tangan pekerja desa yang selama ini menopang kebutuhan nasional. Membangun dari desa berarti memastikan petani memiliki akses pupuk dan teknologi. Nelayan mendapatkan perlindungan dan kepastian harga. UMKM desa didorong naik kelas melalui digitalisasi dan pembiayaan yang inklusif. Pendidikan dan layanan kesehatan diperkuat agar kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara nyata. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama. Ketika desa berdaya, ekonomi tumbuh lebih merata. Ketika desa mandiri, ketahanan nasional semakin kokoh. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun dari pusat semata, tetapi dari pinggiran yang dikuatkan. Dari desa yang maju, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Terima kasih teman Bro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Ngomongin soal perjuangan meraih impian, kadangkala ya kita tuh sering merasa lelah dan ingin menyerah di tengah jalan ya. Oke, semoga lagu dari Sana Mau Jadi Apa ya, ini bisa buat kamu semangat dalam menjalani hidup di hari-hari ke depan ya. Oke, masalah yang datang bertubi-tubi ini memang kerap membuat kita ragu tentang kemampuan diri sendiri dalam melewati ujian di dalam hidup ini. Tapi percayalah, ingatlah teman Pro 2, setiap proses tumbuh ini selalu membutuhkan waktu, proses ya, juga kesabaran yang ekstra kuat. Bunga yang indah tidak mekar hanya dalam waktu satu malam aja. Ini melainkan membutuhkan proses penyiraman yang tekun setiap harinya. Bayangin kalau di musim kemarau ini kamu enggak kasih air, enggak siram tanaman, nah pasti tanaman kamu bakal matoy, mati ya. Nah jadi melainkan membutuhkan proses penyiraman yang tekun setiap harinya. Percayalah bahwa setiap usaha kerja keras kamu yang kamu lakukan hari ini sedang membentuk versi diri kamu yang jauh lebih tangguh dan bijaksana di masa depan nantinya ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, yang sore ini lagi ngebandingin kayaknya hidup kamu agak gimana gitu ya dengan hidupnya orang lain, oke, semua itu butuh proses ayah. Teman Pro 2, yuk kita dengerin lagi lagu berikutnya dari Belantika Musik Indonesia, lagi nih dari Gesia.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Kamu sadar gak sih, sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
4: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
3: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
4: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
3: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
4: Berarti kita juga punya peran ya?
3: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
5: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

Baru juga mau dengerin lagu dari Selena Grace dengan Sumpah Mati di Pro 2 FM Palangkaraya. Ya udah membawa kita ke pukul 8 lebih dari pukul 18 menit ya. Teman Pro 2, buat kamu penikmat karya musik It Gitaf, ada kabar kolaborasi seni yang super estetik banget dan hangat ya. Karena It Gitaf, ya It Gitaf ini baru aja menggandeng kreator ilustrasi Reply Reply untuk menghadirkan cerita visual mereka ya, biar menarik di balik karya terbarunya. Lewat guratan ilustrasi yang hangat dan penuh makna, kolaborasi ini juga mengangkat tema dengan tajuk Berusaha di Bawah Hujan. Ilustrasi tersebut sih menggambarkan perjuangan, rasa lelah, tapi tetap ada harapan yang bertahan meski harus menerjang derasnya tantangan hidup. Ya, boleh dibilang persis seperti sensasi melangkah di tengah guyuran hujan. Aduh, kalau udah dengar

menjadi pengingat manis buat tiap proses dan rasa lelah yang kita lewati hari ini itu adalah valid dan berharga. Cie, yang merasa lelah karena udah menikmati weekendnya, hari liburnya Sabtu dan Minggu, ya bawaannya lelah, duh besok hari Senin aku harus gimana gitu ya. Senin lagi, yang kata orang hari Senin adalah hari yang melelahkan. Justru itu karena hari Minggu, hari ini kamu libur ya, menikmati banget, jadi bawahnya capek gitu. Ya udah, jalani aja ya, karena semua hari itu sama baiknya, semua sama, semua indah pada waktunya gitu ya. Oke.

0: Hasan, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: cuaca.
1: Oke, teman Pro 2, sekarang kita akan dengarkan laporan info cuaca dari prakirawan BMKG Palangkaraya ya, buat esok hari.
0: Info cuaca.

0: Teman Pro 2 nanti kita bakal coba menghubungi lagi perakirawan BMKG Palangkaraya. Ya, beberapa saat lagi.
1: Kemajuan sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan penuh harapan.
0: Ya baik teman Pro 2, kita sudah tersambung dengan perakirawan BMKG Palangkaraya. Silakan kakak untuk laporan info cuacanya.
2: Baik kak, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya berlaku untuk esok hari, Senin 5 Oktober 2026. Secara umum, diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan, dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.
0: Terima kasih buat rekan Arin dari BMKG yang sudah menyampaikan laporan informasi cuaca buat besok hari.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih di Produ RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita dengerin lagu dari Drive featuring Pusaka dengan lagunya Jiwa Muda.

92,42 teman terbaik kamu masih di radionya anak muda Palangkaraya ya. Kabut asap karhutla belum juga reda, akses layanan kesehatan pun ini diperluas ya. Pemkot Palangkaraya menambah 7 rumah oksigen di kantor kelurahan dan posyandu setelah sebelumnya tersedia di 11 puskesmas. Jadi layanan ini ditujukan untuk membantu para warga yang terdampak asap, terutama mereka yang mengalami gejala ISPA. Jadi buat teman Pro 2 ya, bisa kunjungi fasilitas terdekat ya, buat kamu yang membutuhkan oksigen, karena beberapa titik rumah oksigen di Palangkaraya sudah diperbanyak. Oke, kabar dari kontingen Indonesia dalam Asian Games 2026 ini resmi ditutup. Indonesia peringkat ke-16 dengan total 39 medali ya, 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Jumlah ini berhasil melampaui target minimum dari pemerintah kita. Medali emas merah putih ini datang dari sejumlah cabang olahraga termasuk bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan ya. Selamat buat atlet Indonesia Asian Games 2026 dan juga buat kita sebagai masyarakat Indonesia turut bangga ya, membawa pulang 39 medali merah putih. Tetap keren ya. Yuk kita dengarkan lagi lagu berikutnya.

0: sempat ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup ngejar deadline kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan. Kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.

0: pukul 18:55 ini ya. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan program Indonesia Pro 2 Indi Nasional ya. Jadi jangan lupa buat kamu tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.
1: World Takjil di bulan Ramadan. Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator, atau penulis, atau pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di sosial media dan jadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

Selamat malam tuan Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Gol pertama Minho Shin Shin menjadi pemenang pertama ajang SM Run 2026 lomba lari yang digelar SM Town Run Club di Wangsan Marina Incheon, Korea Selatan. Menariknya, Minho merupakan penggagas kegiatan tersebut dan berhasil menyelesaikan kategori 10K dalam waktu 48 menit. Info selanjutnya, Tom Cruise tetap merasa bangga dengan film terbarunya Digger meski film tersebut mencatat pembukaan box office yang kurang memuaskan. Film arahan Alejandro G diperkirakan hanya meraih sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar pada akhir pekan pertama. Info selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Festival Olahraga Rakyat atau FOR Jakarta 2026 bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan interaksi antar warga. Acara yang digelar di Jakarta International Velodrome ini diikuti sekitar 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional, hingga street soccer. Info Pro 2. Jadi Info Pro 2 kali ini kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah,

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save itu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang ngikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

suka senyum air mata.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukan jam kos, jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, senang banget ya malam hari ini kembali menjumpai teman Pro 2 lagi. Dan kali ini Husby menemani teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Seperti biasa, Jaga Malam akan menemani teman Pro 2 hingga nanti pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini, karena ini udah hari Minggu ya, dan ini adalah siaran Husby yang pertama di bulan Oktober. Let's go! Dan buat teman Pro 2 ya, kali ini kita punya banyak sekali program-program seru. Di jam 8 malam ini kita hadirkan Zona Gelap ya. Terus nanti juga kita akan hadirkan untuk menemani teman Pro 2 ada cerita cinta ya. Terus nanti kita hadirkan juga Sleep Call, dan ada Pro 2 Playlist untuk menemani teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Zona Gelap. Selamat datang teman produser di Zona Gelap pukul 20.31 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kalau udah pukul 20 ya, setiap weekend kita hadirkan edisi khusus cerita-cerita horor, cerita-cerita menyeramkan untuk menemani teman produser di malam hari ini. Dan buat teman produser, kalian bisa kirimkan cerita-cerita horor kamu, pengalaman-pengalamanmu ke WhatsApp kita di 0811 523 924. Bisa juga mampir ke Facebook kita di Pro2 dari Palangkaraya, atau lewat Instagram kita di @rripro2plk. Dan teman Pro2, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena Hasbi akan terus menemani teman Pro2 di Zona Gelap.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Dan selamat malam, selamat malam dua ya. Dan zona gelap kali ini mungkin jadi zona gelap pertama kita di bulan Oktober ini ya, teman-teman. Dan kalau kita ngomongin soal perjalanan, baik itu spiritual ataupun bagaimana, kalian mungkin pernah gak ketemu sama orang yang mungkin secara aura negatif, teman-teman. Kalian kalau pernah nonton film Ghost in the Shell ya, itu kan benar-benar jadi contoh bahwasanya aura negatif itu setidak bahagia itu, setidak baik itu. Jadi sebagai manusia kita memang harus bisa untuk lebih melakukan hal-hal positif supaya aura kita tidak negatif. Karena banyak banget mungkin di luar sana yang akhirnya mendapatkan gangguan-gangguan atau pengalaman-pengalaman mistis karena memang dari segi auranya itu negatif. Mungkin banyak juga di luar sana yang jarang melakukan ibadah, jauh terhadap Tuhannya, jarang melakukan hal-hal positif, sehingga auranya negatif dan sering merasa ketidaktenangan dalam hidupnya, hingga mungkin mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Itu hal yang wajar, teman-teman dua. Menurut aspek pribadi, hal-hal seperti itu kita dapatkan karena memang apa yang kita lakukan pasti punya ganjaran masing-masing. Mungkin hal yang negatif yang udah dilakukan setiap harinya akhirnya membuat aura kita semakin negatif dan akhirnya kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang juga negatif. Dan menurut saya pribadi, dimanapun kalian ya, untuk tetap terus berpikir positif, melakukan hal-hal positif. Dan satu kalimat yang Hasbi suka banget akhir-akhir ini baca di kolom komentar, kalau kalian gak bisa jadi orang baik, setidaknya jangan jadi orang jahat.

0: Sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

0: Pernahkah Anda mendengar suara kentongan di lingkungan tempat tinggal? Sejak dahulu, kentongan digunakan sebagai tanda atau sarana komunikasi bagi masyarakat, termasuk saat keadaan darurat ketika terjadi bencana seperti banjir, kebakaran, atau gempa bumi. Penting bagi kita untuk mengetahui tanda peringatan, jalur evakuasi, serta tempat yang aman. Kesiapsiagaan juga berarti menyiapkan kebutuhan darurat dan memastikan keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Jika mendengar tanda peringatan, tetap tenang. Cari informasi dari sumber resmi, ikuti arahan petugas, dan segera menuju tempat aman. Kenali risikonya, siapkan diri, dan lindungi keluarga serta lingkungan sekitar. Karena kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Selamat datang di Cerita Cinta.

Selamat datang nomor 22 di Cerita Cinta pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan nomor 22 ya. Sekarang udah pukul 21, Cerita Cinta sudah hadir. Jadi buat teman 22 dimanapun kalian berada yang mau request request lagu cinta, langsung aja ke WhatsApp kita 0811523924, Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya, atau lewat Instagram kita di @dari_pro2plk. Dan seperti biasa sebelum kita mulai untuk rekan Cerita Cinta, kita kasih yang asik-asik dulu ya. Dari yang aktif-aktif, ini dia ada 1000 masjid dari Nyacilokak. Let's go.

Dan tadi udah ada Electro dengan Kau ya, ini lagu favorit Hasbi. Aku suka banget sama lagu ini ya teman-teman dua. Ini aku udah cerita juga kenapa suka banget sama lagu ini. Yang pasti kalau kalian lihat Hasbi lagi siaran, pasti akan ada lagu ini yang nyelip. Ya gak apa-apa ya, semua orang punya lagu favorit masing-masing. Seperti Kak, siapa tadi ini? Yang tadi udah Kak Aku PRNM ya. Halo Kak, selamat malam. Request lagu Tak Semudah Hopimpa, Nabila Takiyah dong Kak. Nah ini juga mungkin jadi lagu favoritnya dia ya. Apaan sih? Ya, apaan sih ini mulut? Susah banget bilang. Ini mungkin jadi lagu favoritnya dia. Nah itu maksud Tasbi ya. Dan buat teman-teman berdua juga yang mau request-request lagu cinta, bisa langsung aja ke WhatsApp kita 0811523994, Facebook kita di Pro2 dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @RRI_Pro2Palangkaraya. Oke okay? Dan kita hadirkan dulu Tak Semua Ada Hopimpa, lagu yang juga saking sering di requestnya nih, ini sampai Hasbi hafal. Kita coba, kita tes, let's go.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan balik lagi bareng sama Aspi mau nemenin Pan Pro 2 di pukul 21 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat ya. Alama kata Rizky Febian sama Ardian Khalib ya. Ini wajar sih perasaan itu muncul ya ketika mungkin pandangan pertama ya teman-teman Pro 2. Aw. Kalian pernah gak sih ngalamin cinta pada pandangan pertama? Kalau Aspi sih suka aja ya, belum cinta. Karena cinta tuh harus lewat proses ya teman-teman Pro 2. Itu baru cinta. Tapi kalau kalian lihat dia terus kayak ngerasa aku jatuh cinta sama dia, gak apa-apa juga, bebas ya. Semua adil dalam cinta dan perang. Dan biar adil ya Aspi, bacain juga teman-teman Pro 2 yang udah gabungan barengan sama kita. Langsung aja kita bacain. Ada Kak Asya, request lagu Tiara Andini Janji Setia. Oke. Kak, request ini dari Kak Kado Shopee. Bisa. Kak, mau request Loni Parulian Sampai Ujung Batas ya. Dua lagu dulu kita puterin buat teman-teman Pro 2. Kita hadirkan Tiara Andini dengan Janji Setia, disusul sama Loni Parulian. Let's go.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Dan balik lagi barengan sama Aspi menemani teman Pro 2 di pukul 21.34 menit waktu Indonesia Barat. Ya, let's go. Kita sapa-sapa lagi teman Pro 2 yang udah gabungan barengan sama kita ya. Mana tadi? Banyak banget nih teman Pro 2 yang gabungan ya, tapi udah hilang aja. Ya, ada Kak Ana request lagu After Loss cantik, Kak. Nah, lagunya nih enggak ada nih playlist kita nih, Kak. Mohon maaf ya. Ada Kak Luna juga. Halo Kak, lama enggak jumpa. Halo, lama juga enggak jumpa buat Kak Luna ya. Terus ada Kang Jueng ya. Malam Kang, malam. Ada juga ini Kak Bintang nih. Kak request terpesona darinya BCL Josh Flow. Oke, siap. Kita carikan dulu lagunya ya. Oke. Dan buat teman-teman berdua dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Langsunglah kita berdansa bersama Hindia.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Dan udah galau. Ih, keren banget sih lagunya ya Tomorrow 2. Ini BCL featuring Josh Flo ya dengan Terpesona. Saya baru pertama kali dengar dan lagunya enak banget, teman Pro 2. Sumpah ya. Sumpah ya, ini benar-benar sekeren itu lagunya teman Pro 2 ya. Dan kita bacain dulu request-request yang udah masuk di Instagram kali ini ya teman Pro 2. Di Instagram udah ada teman Pro 2 yang udah gabungan. Kita bacain aja langsung. Let's go. Ini ada Kak In Blue 1 ya. Malam Kak, request Fajar Nor, Salah Apa. Salah Apa Aku. Makasih. Makasih juga. Ada Kak Carmelita.pratiti ya, Fajar Nor, Salah Apa Aku, sama ya. Ada Kak Nina Nunenoy ya, Salah Apa Aku by Fajar Nor, thanks. Oke. Ada Kak Ardilais juga ya, Salah Apa Aku by Fajar Nor, makasih. Makasih juga. Ada Kak Dewi Kurnia 53 ya, request lagu Fajar Nor, Salah Apa Aku. Terima kasih Kak, terima kasih juga. Lagunya udah standby ya untuk Fajar Nornya, thank you banget. Terus ini ada juga yang request dari underscore the icon 5 ya, Sira Luka Terakhir. Terus dia banyak banget nih, mohon maaf nih ya, gak bisa semuanya. Dan ini lagunya juga kita masih carikan, semoga ada ya. Felicia Masalahnya, sama Fedra Kronologi. Kita carikan dulu ya kak lagunya ya. Thank you banget udah gabungan barengan sama kita. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi ya. Kita akan putarin Salah Apa Aku Fajar Nor, tapi ada yang mau lewat dulu buat teman-teman Pro 2.

Dan masih bareng sama Aspi Mana-mana Teman Pro 2 di pukul 21.53 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kasih tips dong buat Aspi supaya gak belibet. Jadi tuh bingung, akhir-akhir ini Aspi suka banget ngomong tuh belibet sama ngomongnya kecepetan, Teman Pro 2. Jadi kalau lagi sama teman biasanya tuh dia kayak gak jelas gitu Aspi ngomongnya. Hih, kenapa ya? Kayaknya kebawa gara-gara pasiaran deh. Pasiaran tuh Aspi kebiasaan untuk ngomong cepet, Teman Pro 2. Ternyata pas sama teman juga gitu, ngobrol cepet. Takutnya Teman Pro 2 gak ini kejelas kalau Aspi ngomong apa. Ya gak apa-apa ya, maafin ya. Dan buat Teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya, di pukul 21.54 menit. Nah kan melibat lagi kan, ya kan? Ah, sering banget nih kayak gini nih. Ah, enak banget. Ya, dan kita coba dulu untuk cerita cinta, karena selain ini Aspi mau sleep call dulu di Pro 2 dari Palangkaraya. Live-nya juga akan Aspi tutup ya. Nanti lagu terakhir kita ada lagunya Syirah yang Luka Terakhir, tapi Aspi puterin dulu ada Hardian Khalib dengan 2001. Let's go.

Yeah. Cerita Cinta setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Dan balik lagi di Sleep Call, masih barengan sama Aspi, menemani teman Pro 2 di malam hari ini. Jadi buat kalian semua yang mungkin malam hari ini sedang menjalankan aktivitas, selamat beraktivitas aja, Aspi ucapkan. Buat teman Pro 2 yang lagi di perjalanan juga hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat teman Pro 2 yang sedang beristirahat, selamat beristirahat, tenang aja. Buat kalian semua yang overthinking, malam hari ini akan Aspi temani di Sleep Call pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Stop, stop. Mau kemana Bapak Ibu? Kok tergesa-gesa? Di jalan sangat gelap. Kabut asap di sana-sini. Pelan-pelan jalannya, hati-hati.
1: Mau ke puskesmas Pak RT. Anak kami si kecil sakit. Batuk, pilek, dan sesak nafas. Asmanya kambuh, badannya demam.
0: Oh, anak kami juga sedang batuk, sakit tenggorokan. Kalau kata dokter sih, infeksi saluran pernapasan akibat kabut asap yang melanda kampung kita ini, Pak.
2: Di mana-mana bau asap, kabut asap menyelimuti bumi. Pada musim kemarau yang berdampak pada kesehatan tubuh manusia dan mengganggu transportasi udara, darat, dan laut. Untuk itu, jangan membakar hutan untuk membuka lahan atau kebun. Jangan membakar sampah di lahan terlebih saat angin kencang. Kita bisa cegah kebakaran hutan dan lahan demi menyelamatkan masa depan.

Kalau Bunga Matahari darinya Sal Priyadi mengajarkan kita bahwasannya ya, meskipun orang yang sudah tiada ya, itu kehadirannya tidak bisa kita rasakan, tapi ingat ya teman Prodo, bahwasanya cintanya akan selalu bisa kita rasakan.

aku. Kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.

selalu ada di nadimu dari Bunga Citra Lestari. Menemani kita di pukul 22.36 waktu Indonesia Barat. Pro 2 dimanapun kalian berada ya, apapun yang sedang kalian rasakan hari ini, semoga itu perasaan normal aja. Karena setiap orang pasti punya pikiran-pikiran negatif yang akan menghampiri dia ya, jadi jangan dipikirin, tapi semoga itu hanya pikirannya teman Pro 2 ya, tidak menjadi tanda-tanda atau bahkan jadi doa teman Pro 2. Karena setiap hal yang kita takutkan kadang ini kata-katanya, harus ingat, apa yang kita harapkan mungkin belum bisa belum terjadi, tapi apa yang kita takutkan juga belum tentu akan hadir ya teman-teman. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada malam hari ini yang sedang overthinking, ya boleh aja, tapi jangan lama-lama ya. Yang namanya over, berlebihan, tidak baik. No.

Station. Dan teman Pro 2 masih barengan sama Aspi, mana-mana teman Pro 2 di Sleep Call pukul 22.40 menit waktu Indonesia Barat. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya, jangan pindah frekuensi, tetap terus barengan sama kita di pukul 5.01 ini. Saya mau pamit dulu dari Sleep Call karena setelah ini nanti akan kita hadirkan ada Pro 2 playlist menemani teman Pro 2 di pukul 20.03 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di Sleep Call.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

resensi buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman adalah sebuah buku yang mengajak pembaca untuk terus belajar dan berkembang, tidak peduli usia atau tahap kehidupan yang sedang dijalani. Buku ini menggali makna belajar seumur hidup dan menekankan bahwa proses belajar bukan hanya terjadi di sekolah atau universitas, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Imam Usman dengan gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, mengajak pembaca untuk tidak pernah berhenti mencari pengetahuan dan keterampilan baru, serta memahami bahwa kegagalan dan tantangan adalah bagian dari proses belajar yang harus diterima. Buku ini juga menyoroti pentingnya sikap terbuka terhadap perubahan dan pembaruan. Imam mengingatkan bahwa dunia terus berkembang dengan cepat dan kita harus bisa beradaptasi untuk tetap relevan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan berbagi kisah-kisah inspiratif dan pengalaman pribadinya, Imam memberikan contoh nyata bahwa belajar adalah perjalanan yang terus berlanjut dan tidak ada kata terlambat untuk mulai mengembangkan diri. Imam Usman dalam bukunya juga membahas pentingnya kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran. Ia menggambarkan bagaimana kegagalan seringkali menjadi batu loncatan menuju kesuksesan dan bahwa ketekunan serta keberanian untuk mencoba lagi adalah kunci untuk meraih tujuan. Buku ini memotivasi pembaca untuk tidak takut gagal, karena kegagalan adalah kesempatan untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki pendekatan yang telah dilakukan. Selain itu, Imam Usman menekankan pentingnya kolaborasi dan belajar dari orang lain. Dalam buku Masih Belajar, ia berbagi tentang nilai-nilai kerjasama dan bagaimana bertukar pengalaman dengan orang lain yang bisa memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi juga membuka diri untuk belajar dari orang lain, baik itu teman, mentor, atau bahkan orang yang baru dikenal. Secara keseluruhan, buku Masih Belajar adalah buku yang menggugah pembaca untuk selalu memiliki semangat belajar sepanjang hidup. Imam Usman mengajarkan bahwa proses belajar bukanlah hal yang terbatas pada usia muda atau waktu tertentu, tetapi adalah komitmen yang harus diterima oleh siapa saja yang ingin terus berkembang. Buku ini memberikan dorongan kepada pembaca untuk merangkul setiap kesempatan belajar, menjadikannya bagian integral dari perjalanan hidup untuk mencapai tujuan dan impian. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buku Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas bagaimana pentingnya bersikap tenang dalam segala situasi. Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan. Terakhir, dijelaskan bagaimana cara membuat keputusan yang bijak. Sejatinya, setiap manusia jika dihadapkan dengan suatu masalah apapun akan emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengontrol itu semua, habislah sudah. Setiap manusia yang mempunyai masalah pasti punya solusinya. Terkadang solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang, membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Karya Sabrina Ara bersama saya Supriyani. Sampai jumpa. Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Teman budaya dari Palangkaraya, tibalah saja baik kami undurkan diri dari udara setelah mengatakan acara siaran pada hari ini, Selasa 4 Oktober tahun 2026. Saya Muhammad Hasbi, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Program A2 teman terbaik kamu mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Ya teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Senin 5 Oktober tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pro 2 teman terbaik kamu. Hai hai hai. Selamat pagi. Jumpa dengan aku Ranap Tobing menemani pagi kamu di Spada. Hari ini Senin ya. 5 Oktober 2026 aku Ranap Tobing menemani ruang dengar kamu dari jam 5 sampai jam 10. Ada jazz musik, lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara ya. Ditambah dengan beskat religi buat menambah iman dan takwa kamu. Oke, jam 6 ada info Pro 2, ada info cuaca dan beraneka ragam informasi lainnya dan tips-tips kece ya, buat kamu bisa simak. Oke, lagu-lagu keren masih menemani kamu ya. Sampai nanti ke jam 9 ada program ngopi, ngobrol pagi bareng penyiar Pro 2 FM lainnya. Oke, dan aku tentunya menemani kamu. Semangat terus, jangan lupa bahagia. Ya, tetap semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aqul qali hadza wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

0: menu yang luar biasa. Ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nak. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

0: kamu, tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
0: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu ya.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kemeriahan ajang Asian Games 2026 ini resmi berakhir lewat acara closing ceremony yang megah dan spektakuler. Tapi ada satu momen mencuri perhatian yang bikin warganet dan penonton berdecak kagum saat defile kontingen merah putih. Ya, sosok atlet panahan muda Indonesia, Mediana Laviola ini sukses memukau publik lewat pesonanya saat didapuk sebagai pembawa bendera. Tim Indonesia di malam penutupan itu dengan tampil anggun dan gagah dalam balutan busana bernuansa etnik modern yang dipadukan dengan senyuman hangat khas Nusantara. Aura Mediana ini benar-benar memancarkan kebanggaan dan keindahan budaya Indonesia di mata dunia.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu membayangkan gimana rasanya kalau impian finansial kamu di usia muda akhirnya terwujud? Sensasi semangat dan harapan inilah yang coba ditumpahkan oleh penyanyi muda berbakat Tiara Adinda Sari lewat lagu terbarunya yang berjudul 3 Miliar Pertama. Lagu ini bukan cuma sekedar judul yang chatty, tapi membawa pesan mendalam tentang perjuangan, mimpi besar, dan kerja keras anak muda dalam mengejar kesuksesan finansial demi membahagiakan diri sendiri dan orang-orang tersayang. Lewat balutan musik yang easy listening dan lirik yang relate banget sama kehidupan generasi milenial serta Gen Z, Tiara berhasil mengemas tema finansial menjadi karya musik yang segar dan penuh motivasi. Demikian Info Pro 2.

Yo, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada saat ini lagi dengerin radio. Senang sekali aku Ranap menemani kamu lagi ya. Bisa menyapa ruang dengar kamu di program Sepada. Ruang paling hangat dan dinamis banget buat mengawali hari dengan tumpukan energi yang super positif. Aku sih gitu ya kan, ya gak ada mau pengen mikirin negatif yang langsung apa gitu kan ya, membuat kita tuh langsung down. Jangan. Ya pagi ini menyapa kamu dengan kabut asap yang masih ada aja ya, yang membuat anak-anak sekolah pada PJJ. Tapi gak apa-apa ya, konsentrasi terus belajarnya di rumah, dengerin gurunya dan kerjakan segala tugas-tugas ya yang udah diberikan. Nah, untuk kamu yang sedang bersiap-siap menuju rutinitas hariannya, kumpulkan kembali semangat yang sempat mengendur karena kenyamanan di hari libur kemarin. Mari kita jadikan hari ini sebagai momentum terbaik buat mengukir cerita indah, prestasi baru, serta momen berharga yang tidak terlupakan bersama-sama. Cie, sampai ke mantan juga nih. Ya, kenangannya gak bisa terlewati. Kalau dianya kayaknya udah gak apa-apa. Makanya tuh kayaknya momennya tuh bisa sarapan bareng. Ya, kamu berharap mungkin seseorang yang baru aja gitu ya. Dengan momen yang sama. Yuk, kita akan hadirkan nanti beberapa saat lagi info cuaca ya yang aku ambil dari situs BMKG, sama dengan informasi lainnya, juga lagu-lagu yang menarik buat kamu simak pagi ini.

Tahukah Anda salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom? Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut masak bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam masak bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi masak bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

92.2 teman terbaik kamu masih di radionya anak muda Palangkaraya nih bareng aku Ranap Tobing. Udah jam 6 lebih 23 menit yang habis mandi, wah segar banget kayaknya ya. Yang habis sarapan hari ini kayaknya bawanya beda. Menu di awal bulan sepertinya enak, nyami ya, lezat, nikmat, buat kamu bisa bertenaga. Oke, sebelum kamu beranjak keluar rumah buat kuliah, ngantor pagi ini, atau ada kegiatan yang penting banget ya yang harus kamu lakukan, yuk simak dulu update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Perkiraan cuaca kita hari ini menunjukkan kondisi diselimuti kabut asap dengan rentang suhu udara diprediksi berada di angka 24 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara yang tergolong tinggi berkisar antara 62 sampai 95%. Kombinasi kelembapan peka dan paparan asap ini membuat kualitas udara pagi terasa kurang bersahabat tentunya ya. Jadi buat kamu yang bakal banyak yang namanya mobilitas di jalan nantinya atau beraktivitas di luar ruangan, wajib banget buat kamu pakai masker. Maskernya jangan dikantongi dong atau dilupakan, ini buat melindungi pernapasan kamu sejak dari rumah ya. Juga jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih yang cukup ya, dan jaga daya tahan tubuh kamu biar tetap fit beraktivitas seharian nanti ya. Barang siapa? Barang orang-orang terdekat kamu, bahkan sama barang orang tersayang kamu ya. Jadi ceritanya kamu satu profesi, satu kerjaan, wah semangat banget

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kemajuan sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan penuh harapan.

Udah juga mendengarkan lagu dari Vanessa Carlton dengan A Thousand Miles. Wih, lagunya bisa bikin semangat buat hari ini yang habis kecewa sama seseorang ya. Kayaknya gitu terus berkali-kali, gak bisa dimaafin deh. Mungkin ini yang terakhir kali buat kamu gak mau lagi kenal dia, gak mau teman dia. Ya udah, itu mungkin sebuah keputusan kamu pagi hari ini. Ini yang kayaknya buat kamu tuh kecewa ya kan ya, sama orang lain. Tapi kata maaf sebenarnya sih harus gitu ya. Atau kamu sabar aja, ditemenin aja, cukup tahu aja tipikal orangnya kayak gitu ya, ya kan? Gak usah perlu ada yang namanya musuh-musuhan ya. Musuh dalam selimut lebih bahaya kali ya. Kalau ngomongin selimut, ini kayaknya ada yang masih peluk-pelukin bantalnya yang kayaknya nempel dengan tubuh kamu. Ayo dong, jangan malas-malasan ya. Jadi tahu gak sih, ada yang nama apa yang sekarang lagi ada sebutan gitu ya, fenomena remaja jompo. Oke. Kita coba bahas ya, dan kamu harus tahu, siapa tahu diantara kamu yang sering ngerasa pegel-pegel, gampang capek, atau sering ngandelin yang namanya minyak angin, padahal usia tuh masih belasan atau awal di umur 20-an. Nah, hampir sama kayak ini ya, orang-orang tua gitu. Fenomena remaja jompo ini memang relate banget sih ya sama gaya hidup Gen Z ya dan milenial masa kini. Duduk seharian di depan layar TV atau di depan laptop, main handphone, scroll media sosial, malas gerak alias mager, plus minim aktivitas fisik, ini jadi pemicu utama kenapa tubuh kita tuh rasanya gampang rentan lelah ya, capek. Tapi tenang, buat lepas dari yang namanya predikat tadi remaja jompo, kamu perlu gak perlu yang namanya langsung olahraga berat banget gitu ya. Kuncinya sih mulai dari langkah-langkah kecil tetap konsisten gitu ya. Iya, kalau kamu langkah-langkah berat cuma sesekali aja, ya sama aja bohong. Dengan langkah-langkah kecil tapi konsisten, ini yang perlu kamu coba ya. Biasakan buat stretching tipis-tipis di pagi hari, setiap 1 jam sekali di sela-sela belajar atau di saat lagi kerja. Ya, siang hari, sore hari gitu kan ya. Oke, pilih naik tangga dibandingkan eskalator gitu ya. Apalagi buat teman pro 2 ya. Hai karyawan-karyawan pusat perbelanjaan terbesar di Palangkaraya yang sudah pakai eskalator ya. Udah pilih naik tangga aja ya kan ya. Atau kamu yang nanti berkunjung ke pusat perbelanjaan itu, nah ya, atau punya kantor yang ada tangganya sampai ke beberapa tingkat, udah pakai aja itu ya. Dan kamu bisa manfaatin tangga demi tangga ya, jalan kaki atau menaiki anak tangga 10 sampai 15 menit ya. Jalan kaki boleh juga ya, tiap pagi, sore, hari juga bisa. Dan yang gak kalah penting, kurangi kebiasaan begadang.
Iya, jangan sampai selalu, ya kalau sesekali sih gak apa-apa ya. Tapi kalau ini menjadi gaya hidup kamu, buat begadang tiap malam sampai pagi, nih ya, yang mempercepat kamu menjadi remaja jompo. Nah, dari gerakan-gerakan kecil yang tadi udah aku sebutin, kalau dirutinkan ini bakal ampuh banget buat ningkatin yang namanya sirkulasi darah dan bikin tubuh kamu balik bugar lagi, teman Pro 2. Oke, gitu ya. Jangan sampai menjadi remaja jompo padahal usia masih muda.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih buat teman Pro 2 yang masih dengerin radio Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu di frekuensi FM 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Yang belum download aplikasi ini, wah rugi banget ya. Jadi kamu gak bisa dengerin radio dong, dimana aja kapanpun ya, bisa dengerin Pro 2 teman terbaik kamu. Nah, ini udah tanggal 5 Oktober 2026 ya. Tahukah kamu kalau bangsa kita ini tengah memperingati salah satu momen bersejarah paling penting? Ya, tepat hari ini seluruh masyarakat Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Jadi sejak berdiri pada 5 Oktober 1945 silam, perjalanan panjang TNI selama 81 tahun ini terus membuktikan peran vitalnya. Nah, dalam menjaga kedaulatan NKRI, melindungi rakyat hingga bergotong royong membantu penanganan bencana di berbagai pelosok Nusantara. Di usianya yang makin matang ini, TNI terus bertransformasi menjadi kekuatan pertahanan yang modern, tangguh, dan makin dekat dengan rakyat ya, khususnya generasi muda saat ini ya. Ada juga nih ya, hari ini tanggal 5 Oktober diperingati secara global sebagai Hari Guru Sedunia, World Teacher Day, ajang apresiasi tinggi buat seluruh tenaga pengajar yang tiada henti mencerdaskan kehidupan bangsa. Momen ini pas banget menjadi pengingat buat kita semua untuk menghargai jasa para penjaga kedaulatan negara dan para pahlawan tanpa tanda jasa ya. Selamat HUT ke-81 TNI dan selamat Hari Guru Sedunia.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
4: Berhenti.
5: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
6: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
7: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
4: Justru kami kasihan dengan Bapak.